0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih, ya ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media, sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana, dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tuh, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1% serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. berharap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda.

0: potensi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
1: Baik.
0: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah

0: ini di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

39 menit berlalu ya, dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita dengarkan warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Salam semangat ya untuk Anda pendengar yang sudah beraktivitas dari tadi dengan berbagai rutinitas yang Anda kerjakan sesuai profesi masing-masing. Salam Jumat berkah dan mudah-mudahan aktivitasnya lancar hingga usai nanti. Kami hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda. Kebersamaan kita di suasana pagi ini hingga jelang siang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya informasi ya dari Kaimana, ini tentang pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP resmi menutup kegiatan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Kaimana, Kamis 10 September 2026. Penutupan disampaikan Sekretaris DPMPTSP Papua Barat, Desi Tulus, yang mewakili Kepala DPMPTSP Papua Barat, Godlief Apono. Ia menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan telah berlangsung dengan baik dan ditutup sesuai agenda yang telah ditetapkan. Ia juga mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission risk-based approach. Pemahaman terhadap sistem tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat mengetahui tahapan pengurusan izin, memenuhi persyaratan administrasi, serta menjalankan kewajiban sesuai tingkat risiko dari kegiatan usaha masing-masing. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Kami punya updatean informasi dari laman rri.co.id. LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak pada Kamis kemarin, 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, mengatakan kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia pun menjelaskan kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ya, pendengar, update informasi lainnya ya, ini bisa Anda baca melalui laman rri.co.id. Dan pilihan lagu serta informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Selamat pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami punya updatean informasi ya, ini seputar perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini Jumat 11 September 2026. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan untuk wilayah Sumatera diantaranya Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang hujan disertai petir, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur, Pangkal Pinang berawan. Untuk wilayah Jawa diantaranya Serang, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal, Jakarta udara kabur, Bandung hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Denpasar dan Kupang berawan, Mataram udara kabur. Kalimantan diantaranya Pontianak dan Samarinda udara kabur, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Wilayah Maluku dan Papua diantaranya Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Pendengar Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI. Momentum tersebut mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging pada 16 Juni 1925. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942. Melansir laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hoso Kanri Kyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Ya, pendengar, kehadiran RRI menjadi semakin penting ketika kondisi komunikasi masyarakat masih sangat terbatas. Radio mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Radio tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian berita selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Siarannya juga membantu membangun semangat persatuan dan kesadaran masyarakat menghadapi berbagai ancaman. Radio tetap memiliki keunggulannya dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga wilayah dengan keterbatasan akses media. Karakter tersebut membuat radio tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern. Peringatan Hari Radio Nasional akhirnya bukan sekedar mengenang kelahiran RRI pada 11 September 1945. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan kontribusi radio dalam perjuangan penyebaran informasi serta perjalanan bangsa Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pendengar TNI Angkatan Laut TNI AL menemukan sebuah pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau, Banten. Pelampung tersebut ditemukan pada hari ketiga pencarian, Kamis 10 September 2026, oleh kapal Angkatan Laut Anyer I-364 Lanal, Banten. Kal Anyer menemukan pelampung yang mengapung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, wilayah yang berada di sekitar Anyer, Banten. Meski demikian, TNI AL belum dapat memastikan apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis yang tengah dicari. TNI AL bersama tim gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di sejumlah perairan yang diduga menjadi lokasi hilang kontak 5 jurnalis tersebut. Mereka hilang kontak saat menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pencarian melibatkan sejumlah unsur kapal perang dan kapal angkutan laut KAL serta personel gabungan. Tim SAR akan terus memperluas penyisiran untuk menemukan keberadaan para jurnalis tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lewatkan cek fakta pukul 11 dilanjutkan dengan Halo RRI.

0: itu? Ih, pang kotor sudah mau. Siapakah yang buang ludah-ludah pinang takar uang ini, Kak?
1: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang ludah pinang ini takar uang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
0: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Dokter pikir bahaya untuk tom kesehatan juga, Kak?
1: Itu lagi, ludah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.
3: Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: And then there were known, novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun, suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu, mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini, yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan, di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were Known adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were Known karya Agatha Christie.
3: Esensi buku Rosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan dan Antara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI. Ketika menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Enam menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di program Halo RRI edisi hari Jumat 11 September 2026. Melalui program ini saya mengundang partisipasi Anda untuk berbagi keluhan melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Segala bentuk keluhan Anda akan diteruskan kepada instansi terkait, dan apabila ada jawaban maka kami akan menginformasikan kepada Anda. Kita bersama di program Halo RRI hingga nanti menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, kami mengajak partisipasi Anda yang punya keluhan-keluhan ya, terutama untuk Anda yang berada di daerah fak-fak sekitarnya yang ingin menyampaikan keluhan, laporan atau pertanyaan seputar pelayanan publik. Contohnya mungkin terdapat tumpukan sampah atau mungkin terjadinya pemadaman listrik dan juga hal-hal yang bersifat umum lainnya, misalnya saja Anda kehilangan kendaraan ataupun barang, atau bahkan sebaliknya Anda menemukan barang ya, atau mungkin Anda terpisah dengan anak ya. Ini Anda bisa menyampaikan segala keluhan, laporan ataupun pertanyaan melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-96490. Dapat juga mengirimkan voice note di nomor yang sama, sertakan nama dan alamat yang jelas, serta keluhan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta. Kami masih nantikan ya partisipasi para pendengar untuk bergabung di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: ...27 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Pendengar, saya masih menanti partisipasi Anda di 0811-495-9490 melalui program Halo RRI. Untuk Anda yang beberapa hari lalu ya, tepatnya di hari Rabu ataupun hari Senin, sudah berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI, terima kasih atas partisipasi Anda. Namun untuk Anda yang mungkin saja keluhan-keluhannya belum ditanggapi oleh instansi terkait, kami mohon bersabar ya. Tim kami juga masih berusaha untuk menghubungi instansi terkait agar merespon segala keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di program Halo RRI. Ya, pendengar, sambil menanti partisipasi Anda, ini informasi ya terkait dengan perakiraan cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Peringatan tersebut berlaku untuk Jumat hari ini, 11 September 2026. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Kondisi tersebut disertai angin dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 14 knot dan hembusan maksimum mencapai 27 hingga 28 knot. Masyarakat khususnya pengguna transportasi laut diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG juga mengingatkan sasaran keselamatan bagi perahu nelayan ketika Kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu mewaspadai kondisi ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter. Untuk kapal feri, kewaspadaan diperlukan apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat aktivitas transportasi laut menjadi bagian penting mobilitas masyarakat di wilayah Fakfak. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pola angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan yang dalam rilis BMKG disebut berkisar 6 hingga 34 knot. Untuk wilayah daratan, sejumlah distrik diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hari, diantaranya Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Kokas. Wilayah lainnya secara umum didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. BMKG juga memperkirakan pasang air

0: Kawan, kau masih dengar radio kah?
1: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kau bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
0: Berarti, kitong pu suara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
1: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah, dan ikut menjaga persatuan.
0: Wah, jadi kitong pu suara juga penting, eh?
1: Sangat penting kawan, kanya mari gunakan ketong pu suara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
12: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa pemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Es gabus atau es kue merupakan salah satu jenis jajanan tradisional Indonesia. Menurut sejarahnya, jajanan legendaris ini pertama kali populer di Indonesia sejak tahun 1970-an. Biasanya, es gabus memiliki lapisan berwarna-warni dengan tekstur unik, empuk, dan berpori. Ketika digigit, es gabus tidak sekedar es potong, namun tidak selembut es krim. Kelunakannya seperti gabus atau spon. Oleh karena itu, es ini diberi nama es gabus. Banyak sumber menyebutkan es gabus berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Meski begitu, es gabus terkenal di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat dan anak-anak. Es gabus dianggap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, karena es gabus menggunakan bahan utama tepung hangkue, maka jajanan ini juga dianggap berasal dari kuliner Tionghoa. Ada tiga bahan utama pembuatan es gabus, yakni tepung hangkue, santan, dan gula pasir. Ketika bahan tersebut dicampur, kemudian dimasak dengan api kecil sambil diaduk sampai matang. Setelah itu, adonannya dituangkan ke loyang dan dibiarkan mendingin. Adonan yang sudah dingin dan tampak seperti kue lapis, kemudian dipotong sesuai selera, lalu disimpan di dalam freezer. Tinggal tunggu sampai membeku, maka es gabus segera siap dinikmati. Es gabus menjadi begitu populer sejak dijajakan di berbagai tempat seperti di sekolah, festival jajanan, atau dijual di warung sekitar permukiman.

51 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini pendengar. Saya akhiri kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi Jumat 11 September 2026. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Ada rekan Julia Kawalut yang akan menemani Anda ya dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekian perjumpaan kita. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wola temani Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik, temani suasana siang hari Anda pendengar. Bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pilihan lagu-lagu religi Islami kami hadirkan untuk hari ini menemani Anda yang akan melangkah menuju ke musola ataupun masjid guna menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini ya pendengar. Baik, mendatang inilah pilihan lagu-lagu religi kami hadirkan teman di suasana siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk pilihan lagu-lagu religi islami siang hari ini kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendatang bagi pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, ada pilihan lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani suasana siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Kawan, kau masih dengar radio kah?
1: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kau bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
0: Berarti, kitong pu suara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
1: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, kitong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah dan ikut menjaga persatuan.
0: Wah, jadi kitong pu suara juga penting, eh?
1: Sangat penting kawan. Kanya, mari gunakan kitong pu suara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5, 6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.
4: Oh, am I going first now? Burn bright, I don't burn out.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila. Biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang mendengar. Senang sekali kembali bisa menyapa Anda siang hari ini ya. Kebahagiaan terbesar kami hari ini merayakan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Oke deh, temani suasana siang hari Anda. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sudah bergabung. Selamat siang Bunda Christine Toli-Toli.
1: Selamat siang Mbak Eka.
0: Iya,
1: Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu Mbak Eka. Mbak Eka, saya baru turun dari atas, Mbak Eka, baru pulang.
0: Oh gitu, baru pulang ya, baru pulang ya, menghadiri. Ya, oke deh.
1: Iya, cuma gitu, sederhana aja Mbak Eka.
0: Di sana ramai, sama
1: rame,
0: juga.
1: Rame Mbak Eka, penyulutan
0: juga,
1: obor.
0: Penyulutan obor sama juga Bunda, sederhana juga.
1: Sama.
0: Iya.
1: Jadi kalau di sini Mbak Eka, penyulutan obor gitu, mereka pakai baju adat Mbak Eka. Nanti pegawainya yang masih muda, terus nanti ada tumpeng tadi, nanti tumpengnya dikasih pegawai yang paling termuda.
0: Oh sama Bunda gitu, tadi dikasih juga pegawai yang termuda yang dan pegawai
1: iya,
0: yang tertua.
1: Yang termuda. Yang termuda dengan yang tertua.
0: Yang tertua, betul gitu. Sekali Bunda. Iya.
1: Cuma makan tak lama Mbak Eka juga pulang.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, makan siang kita di sana.
0: Oh, makan siang.
1: Lama,
0: sama nih. Di sini juga yang diundang enggak orang luar, paling cuma pensiunan.
1: Enggak banyak, Mbak Eka, kan hanya sederhana dan banyak di sini.
0: Iya, betul Bunda, betul sekali. Maksudnya keakrapan ya, keakrapan dengan fans
1: iya,
0: juga.
1: Iya, gitu.
0: Betul.
1: Karena fans, Mbak. Iya, tetap begitu, Mbak Eka. Tiap tahun begitu.
0: Iya, oh, oke okay deh.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Ada lagu apa, Mbak Eka?
0: Baik, siang hari ini ada lagu dari Evi Tamala, Aku Cinta Padamu, kemudian Angga featuring Zahra Lida.

0: jika memang jodohku, ada lagu dari Sasha Arkihisna, Infonema C. Kemudian ada Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencinta, Mansyur S. Kemudian Pacica Muhtar, Semua Untukmu, Farel Prayoga, Semua Rasa, Nela Karisma, 11-12, Indah Cynthia, Solid AG, Bujang Merana, Ike Nurjanda, Senyum Dari Hatimu, kemudian Melinda. Itu aja lagu-lagunya Bunda. Bunda mau yang mana?
1: Evita Mala aja, Mbak Eka.
0: Evita Mala aja, boleh. Lagunya buat siapa, Bunda?
1: Oke, pertama ya buat saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun RI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga RI tetap jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Oke, Mas Alam, yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya. Salam kompak selalu ya, Ibu Mas Lia, ada Bang Cut. Ada juga Bang Bintang, Pak Nasrunya, Ibu Ali, Kalili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcay, Bu Rosna ya. Ada Ayu di Masohi, Cigura, Jakarta, Ibu Sofia Saat di Makassar. Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan juga, Bung Darwin. Ada juga Pak Andi di Batam bersama Purnama Sari. Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Bus Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima. Ibu Ani Kota Mobagu, ada Ibu Ellen juga di Manado, Bang Cliff Manado, Pak Denny Jo juga di Manado ya, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, dan semua-semua sudah Mbak Eka.
0: Oke, baik Bunda.
1: Mbak Eka tetap semangat ya.
0: Terima kasih, selalu. Amin.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada
0: amin.
1: Di rumah.
0: Makasih,
1: selamat siang
0: Dangdut.
1: Adalah kita Mbak Eka.
0: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Doa yang sama untuk Bunda Christine Toli-Toli ya, siang hari ini. Kemudian ada Bang Putra Tengga, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang juga, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Putra Tengga?
2: Kabarnya baik.
0: Kabar baik ya, oke deh. Silakan nih Bang Putra.
2: Mansyur S saja.
0: Mansyur S, boleh, boleh Bang. Lagunya buat siapa nih, silakan.
2: Oke. Untuk Mbak Eka ya, dan semuanya selamat memperingati 81 tahun HUT RRI. Sekali jaya di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya.
2: Oke, lanjut Bunda Christine Natalia tadi. Kemudian ada Bang Lei.
0: Iya.
2: Ada Bang Darwin. Ada Ibu Ellen. Ada Bang Cliff. Ada Ibu Ratna, ada juga Benny Jo, ada juga Purnama Sari, ada Alfa Junaidi, ada juga Bang Ucan, juga Bang Atus, Mbak Rani, Mbak Yunus juga, Bang Hadi, juga ada Irman, ada Ibu Farida, ada Bintang Betah, Mas Lia, Pak Nasrun, juga ada Pak Saban, Mbak Lili, Nurcel, Ibu Rosna, Bang Yoga, Bang Upa, kemudian Bang Luhut, juga ada Mairona, ada Bang Iwan, Pak Freddy Ibutri, Bang Masyur, Bang Iri, dan semua Bang Ahmad Irwan juga.
0: Oke deh.
2: Oke, tanpa terkecuali semuanya, selamat siang, kompak selalu. Oke Mbak Eka.
0: Baik Bang Putra. Terima
2: Dangdut
0: kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Itu tadi Bang Putra Tengga sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Temani suasana siang hari Anda dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa, tidak bisa kami gambarkan untuk mengapresiasikan rasa bahagia kami ya sebagai angkasawan-angkasawati RRI yang ada di seluruh tanah air merayakan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Tanpa Anda juga untuk pendengar yang senantiasa selalu juga hadir memberikan kontribusinya ya bersama kami di setiap program-program acara yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Fak-Fak. Oke, kita masih di Pro Dangdut. Jalur telepon juga masih kami buka untuk Anda yang pengen ikutan siang hari ini. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang pengen ikutan, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di request ya, buat Bunda Christine di Toli Toli dan juga untuk Bang Putra Tengah di seputaran Kota Fak-Fak.

0: Perdangdut, dangdut adalah kita. Ada dua lagu sudah kita nikmati di suasana siang hari ini. Saya kembali sapa di Perdangdut. Selamat siang Bunda Waslia.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya dari semalam sampai saat ini belum berubah ya? Minum obat gak ya Bunda Waslia? Banyak minum air hangat gitu biar suaranya kembali pulih ya Bunda Waslia ya. Cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa kabar Pak Rimo?
1: Alhamdulillah lagi mendung ini.
0: Lagi mendung di sana ya. Mudah-mudahan turun hujan ya Bunda Waslia ya.
1: Iya. Hujan tadi malam tapi.
0: Oh, tadi malam. Masyaallah. Oke. Alhamdulillah, oke deh kalau gitu. Silakan Bunda Waslia. Ini mau
1: lagunya 11-12.
0: Oh, 11-12. Oke, boleh. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Christine Tritoli, Ibu Tri bersama pasangannya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Nasrun, Bintang Pratama. Ibu Ria di Jakarta, Ibu Tri bersama pasangannya. Dan semuanya tanpa terkecuali bungkus rapi.
0: Bungkus rapi ya.
1: Dan buat baik, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bunda Waslia di Parimo ya. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, teman di suasana siang hari Anda.

0: Baik, pendengar, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Ada Bang Andi Jambi Baru. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Sama Kak Eko.
0: Iya, Bang Andi. Apa kabar, Bang Andi Jambi?
1: Alhamdulillah, sehat. Kakak, bagaimana?
0: Kabar baik, Bang Andi.
1: Hujan kah, panas di sana?
0: Ini cuacanya nggak menentu nih, Bang Andi. Ini kelihatan lagi, apa, lagi mendung. Nggak tahu nih kedepannya seperti apa nih.
1: Hujan,
0: belum
1: tinggi jadi. Aku senior bakar hutan.
0: Oh gitu ya, Bang Andi di sana ya?
1: Ya belum ada.
0: Belum ada hujan sama sekali ya, Bang Andi ya?
1: Belum ada, kabut. Pakai masker semua orang.
0: Pakai masker semua ya, Bang ya. Oke deh, aduh, mudah-mudahan ini ya.
1: Dika udah gabung belum?
0: Dikanya belum nih, Bang Andi. Silakan sapa dulu, siapa tahu Dika gabung siang hari ini, Bang Andi.
1: Kemarin tidak ada gabung, Bang.
0: Belum, Bang Andi.
1: Oh ya, salam lah. Salamnya pertama-tama buat Kak Eka, salam suatuan bagai selalu. Jadi pemilik umurnya, semoga Kak Eka selalu melindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, terima kasih, Bang Andi.
1: Selalu kalau lagi monitor. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, diberikan kesehatan bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Dika ibu dengan kesayangan. Terus buat Abang Putra Teng, Bunda Ima, Putri Merauke, ya buat semua sampai dia gabung jadi satu. Saya minta tentunya atas nama Cinta dari
0: Wawal. Bang Andi, lagunya udah disiapin nih, Bang Andi, di playlist, tinggal dipilih aja, Bang. Ada lagu dari Farel Prayoga, Semua Rasa, kemudian Ines Cynthia, Solid AG, Bujang Merana, Ike Nurjana, Senyum Dari Hatimu, kemudian Melinda, Ada Bayangmu, Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencinta, Lesti Terkesan, kemudian Shasha Arkisna, Info Nemase, Danang Satu Selamanya, Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu, kemudian Angga featuring Zahra Lida, Jika Memang Jodohku, Elvi Sukaisi, yang mana, Bang Andi? Yang mana, Bang?
1: Lagunya seperti dari Melinda, tadi lagu apa itu?
0: Oh, Ada Bayangmu, Melinda, Bang.
1: Ya, Andi, ada bayang-bayang di Dika.
0: Oke, boleh-boleh.
1: Aku setuju melihat Dika di Teliawu. Terima kasih, Kak Eka.
0: Selamat siang. Iya. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi Bang Andi di Jambi ya, sudah bergabung. Untuk Dika, Dika, ini ada yang lagi menunggu kabar dari kamu ya. Oke, okay, Bang buat Dika di Taliabu kalau lagi monitor itu ada salam dari Bang Andi di Jambi ya, buat Dika di Taliabu. Oke, okay, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 masih kami buka. Temani suasana siang jelang sore Anda hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore ya. Baik pendengar, sebelum saya temani Anda lagi, kita ikuti dulu Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Fak-Fak.

Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Nasrun.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Pak Nasrun, apa kabar, Pak?
1: Iya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik,
1: ya, Pak, ya. Lagi cuaca yang lagi panas ini.
0: Oh, lagi panas di sana, ya, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Belum ada hujan sama sekali, ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu. Disyukuri aja.
1: Apa lagunya nih, Mbak Eka?
0: Ada ya, lagu dari Evita Mala, Aku Cinta Padamu, Elvi Sukaisi, Gula Gula.
1: Oh, itu saja ya. Yang pertama saja, Mbak Eka.
0: Evita Mala ya, Pak, ya? Oke, Evita, boleh.
1: Iya. Yang pertama tambah ya, kaya sahabat juga.
0: Terima kasih.
1: Selalu ya bersama keluarga rumah. Kaya sama setan selalu kompak. Ada putra tengah. Ada cinta mati. Minur jahil juga resna. Kaya masuhi. Ada bahan di seragi. Ada buah bersyukur. Sebat Makassar. Bung Neib. Labang. Deman. Freddy Putri. Ibu Rosna. Ada panah-panah. Pak Junaidi. Dapat Irwan juga ya, yang disebut dengan Dapat Edam Maslia, Ibu Kredit Toli, ada Adi juga itu bagus, Bunda Ima di Maumere, semuanya tanpa kecuali kompas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di jalur WA di 0811-495-9490. Siang hari ini di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore ya. Jadi masih tersisa ada lagu-lagu di playlist yang hari ini yang bisa Anda request. Ada miliknya Farel Prayoga, Semua Rasa. Kemudian Ines Cynthia, Solid AG, Bujang Merana, Ikan Nurjana, Senyum Dari Hatimu. Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencinta, Lesti Terkesan. Kemudian Sasha Arkisna, Infone Masi, Danang Satu Selamanya, Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu. Kemudian Angga featuring Zahra Lida, Jika Memang Jodohku, dan Elvi Sukaisi, Gula Gula. Nah itu dia lagu-lagu yang tersisa di playlist yang hari ini yang bisa Anda request di 0811-495-9490.

Baik pendengar, sambil menanti Anda yang pengen ikutan siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita nikmati dulu satu lagu yang sudah di request oleh Pak Nasrun ya di Palu, Sulawesi Tengah. Nampaknya teman-teman kita di bagian Indonesia bagian barat maupun tengah ya, ini kayaknya baru pulang sholat Jumatan ya, pulang sholat Jumat, jadi baru bisa gabung ya siang hari ini. Ada sebagian juga yang mungkin sudah selesai nih untuk Indonesia bagian timur ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Spesial ada miliknya Evi Tamala dengan Aku Cinta Padamu.

Baik, mendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi satu lagu sudah kita nikmati di suasana siang hari ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ada miliknya Evi Tamala dengan Aku Cinta Padamu. Lagunya spesial tadi buat Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Sudah bergabung siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Semoga sudah bisa menemani suasana siang jelang sore hari Anda. Bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Oke, ada pilihan lagu-lagu di playlist yang bisa Anda request yang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada miliknya Elvi Sukaesi, Gula Gula, kemudian Angga featuring Zahra Lida, Jika Memang Jodohku, Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu, Danang Satu Selamanya, Sasha Arkisna, Info Nemasi, Lesti Terkesan, kemudian Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencinta, Ike Nurjana, Senyum Dari Hatimu, Ines Cynthia, Solid AG, Bujang Merana, dan Farel Prayoga, Semua Rasa. Nah itu dia lagu yang tersisa ya siang hari ini. Jalur telepon kami buka, ini karena memang HUT RRI ke-81 di hari ini, jadi mungkin ada banyak juga para pendengar ataupun fans yang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada RRI ya, untuk Anda yang biasanya suka bergabung di RRI yang ada di seluruh tanah air ya, baik Pro 1 maupun Pro 2 ya. Jadi siang hari ini mungkin lagi pada ikutan di RRI lainnya yang bisa Anda ikutan ya, di acara-acara program unggulan di Pro 1 RRI Fak-Fak. Oke deh, baik pendengar, sambil menanti Anda pengen ikutan kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah pada ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat siang, Kang.
1: Apa kabar? Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini baru pulang Jumatan, Mbak Eka.
0: Oh iya, pantas. Iya, benar. Tadi Pak Nasrun juga baru gabung, karena memang baru pulang Jumatan juga.
1: Iya, ini masih pakai sarung, pakai peci, langsung makan dulu, udah lapar. Ah, udah lah. Aduh, ini siapa ya, ceng, pas lagi lagu siapa nih yang siaran Mbak Eka? Siapa? Oh, ternyata Mbak Eka. Aduh, ternyata.
0: Oke deh, silakan Kang.
1: Tinggal sisa lagu apa baikkah sekarang yang masih tersedia?
0: Yang tersisa Kang ada lagu dari Elvy Sukaesi, Gula Gula, kemudian Angga featuring Zahra Lida, Jika Memang Jodohku, Danang Satu Selamanya, Lesti Terkesan, Ikke Nurjanah.
1: Karena mah kayak mas dangdut asli itu Elvy Sukaesi kan, okay. Gula-gula ya.
0: Gula-gulanya.
1: Itu kan kalau Elvy Sukaesi musim atas dangdutnya dangdut klasik asli klasik, itu kan tanpa anda ini itu jadi memang selera saya dangdut yang asli apalagi yang itu yang ya banyak yang kental Melayunya kan seperti Laksama Jadi Lo tuh kental Melayunya kan itu seperti itu.
0: Oke deh.
1: Gitu. Ya. Makanya begini ya kan, nanti ya pantunnya mah ya salam ya
0: kan,
1: ini masih bersin Mbak Eka, ini kayaknya masih polusi dari Krakatau masih ada ini kan. Makanya di sini Pak semua Pak Bupati saya kan dianjurkan harus menggunakan masker karena ini kan polusi masih masih kerasa itu kan. Salam salam-salamnya buat yang barusan. Siapa yang barusan?
0: Yang barusan tadi ada Pak Nasrun, kemudian ada Bang Andi di Batam juga.
1: Ya, Pak Nasrun, Bang Andi, ada juga
0: Ibu
1: Pak
0: Christine,
1: Putra Tengah juga kan. Yang klip di Manado, Pak Tajudin di Minahasa, ada juga Pak Predi, Om Botak, ada juga Pak Hambali, kemudian Pak Darwin, ada juga buat Ibu Parida, Ibu Krin, Ibu Parida, Ibu Krin, kepada Ibu Ali, dan buat Bang Marcel, Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Kalimantan, buat Pak Leman, dan buat semuanya aja dulu karena mereka waktunya sedikit lagi. Karena untuk saya penasaran aja kalau walaupun apa juga, apalagi mereka sekarang selalu aja begawang gitu kan seperti itu.
0: Aduh, Kang bisa.
1: Buat beli kayu dari Tarakan,
0: cakep.
1: Tembakau ujungnya matang.
0: Cakep.
1: Putri Melayu yang aku dambakan. Cakep. Tapi engkau tak kunjung datang.
0: Itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Eka ya.
0: Sawi Kang.
1: Salamnya buat semuanya aja. Mudah-mudahan doa saya buat para junior kita cepat di pertemukan dalam keadaan sehat.
0: Amin,
1: gitu aja lah.
0: Amin.
1: Termasuk Mbak Eka juga sebagai penyiar, sebagai menyampaikan kepada masyarakat, semoga menjadi hal yang cukup besar
0: Kang,
1: ya bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.

0: Oke, saya ke penelpon berikut, ada Ibu Anis di Sulawesi Utara. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yah, mana nih orang nih? Ini orang nih kenapa sih ya? Oke deh. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Anis, silakan. Ibu Anis, apa kabar?
1: Apa kabar? Kita selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama buat tim juga, salam sehat, salam sukses. Kabarnya ada baik-baik
0: kabar. Terima kasih.
1: Tapi panas juga mesin kemarauan. Tetap masih kering.
0: Oh gitu, oke deh, silakan.
1: Oke, lagu ikutan aja ya.
0: Oke.
1: Kirim salam yang dari tadi ada Terompe. Abang apa itu yang dari apa? Mas Irwan, Pak Irwan.
0: Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan. Pak Irwan, salam kenal, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Terus kirim salam untuk Terompe. Dulu panas juga dari Pak Farida, dari Pak Ibu. Itu Dinda juga di Bogor, ada Terompe Bajing ID, ada Terompe UX di Samenado, ada Terompe Ucapa yang di Minasa sana, dan salam sukses. Tajudin, ada Terompe Putra Tengah juga, ada Terompe Bintang Pratama juga, Bapak. Tuan rumah semua tak terkecuali. Kembali ke yang tugas tetap panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Anis di Sulawesi Utara yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, ada dua penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon 0811 495 9490. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Ibu Anis di Sulawesi Utara ya. Oke, baik pendengar, kita break dulu. Kita nikmati kembali dua lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, mendengar sekali lagi terima kasih untuk hari yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Saya hadirkan lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 produksi RRI Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Saudara, hari ini tepat 11 September, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Indonesia memperingati Hari Radio ke-81, upacara penyulutan obor Tri Prasetya. LPP RRI Fakfak bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Fakfak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, Panitia RRI Fest 2026 telah melakukan kesiapan akhir menjelang puncak acara Hari Radio ke-81 yang berlangsung pada 11 September 2026. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan-perlengkapan, penataan tempat, lokasi upacara, hingga ruangan yang akan digunakan untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sejak pagi kemarin hingga sore hari, seluruh panitia bersama-sama menyelesaikan berbagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Setiap bagian melakukan pengecekan dan penataan perlengkapan sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua Panitia Rujito mengatakan, seluruh panitia terus bekerja hingga persiapan benar-benar dinyatakan siap. Menurutnya, geladi penyulutan obor dilakukan pada sore hari sebagai bagian dari pengecekan teknis sebelum acara utama berlangsung. Geladi tersebut dilaksanakan di ruang multi yang nantinya menjadi lokasi kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Puncak RRI Fest 2026 pada 11 September 2026 akan menjadi momentum penting dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu bagian utama yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan tersebut. Ia menambahkan, selaku ketua panitia, ia mewakili seluruh kepanitiaan mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara. LPP RRI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program siaran radio dan media sosial. Laporan Anwar Lamohan.
2: LPP RRI Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPP RRI Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan, kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.
3: Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Kejaksaan Agung, dan ini merupakan bentuk nyata daripada tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat para jaksa yang akan bersiaran di RRI.
2: Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Toman Epi Lazarus Ramandei mengatakan, kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
4: Jadi tidak serta-merta bahwa kejaksaan itu menangani perkara penuntutan sampai di pengadilan, tetapi upaya penegakan hukum itu dimulai dari pelahiran hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan RRI merupakan mitra kerja kejaksaan yang secara nasional telah dilaksanakan baik di tingkat pusat sampai dengan daerah.
2: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fakfak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fakfak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
1: LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Rujito mengatakan, kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan, kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP RRI Fakfak berharap momen peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
5: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fakfak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fakfak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
6: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi Pas itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar, kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya sih memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik, kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker-off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polyester, ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup alik-alik, aqua gelas begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
5: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fafak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.
1: Saudara, penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Laporan Januardi.
5: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorjati, menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengeringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fakfak.
7: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar Redom yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dari mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada, kita upayakan bisa optimal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
5: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komoditas pala Fakfak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas perambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fakfak di pasar internasional. Januardi melaporkan.
1: Lembaga Pengembangan Pesparowi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak kembali memperketat proses seleksi calon kontingen Pesparowi melalui pelaksanaan audisi tahap kedua yang direncanakan berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari ini Jumat 11 dan 12 September 2026 di Gereja GPI Eden Wagom. Ketua LPPD Kabupaten Fakfak Pendeta Rudi Valirat mengatakan, audisi lanjutan tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada tahap pertama sebelum ditetapkan masuk dalam komposisi kontingen Kabupaten Fakfak. Menurutnya, penilaian lebih mendalam diperlukan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk tampil maksimal apalagi dalam ajang PES Parawi tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kabupaten Fakfak akan menjadi tuan rumah. Dalam proses tersebut, LPPD tidak hanya melihat kemampuan vokal peserta, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan, audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fakfak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan PES Parawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
7: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
1: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis. Dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di Mambonjol, Kabupaten Fak-Fak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fak-Fak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fak-Fak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas.

0: Orang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
1: tempat lain.
0: Tempat lain. Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah ke sini kunjungi dengan tim. Anggota DPR pernah datang ke sini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang, kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwara Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Ia menyebut 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Menurut Anwar, peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Anwar berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bagi bersama untuk keselamatan para jurnalis dan masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga berharap 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan teman di suasana sore hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 16:37 waktu Indonesia Timur. Ini sore hari ini saya juga live di TikTok, live TikTok ya sore hari ini di RRI Fakfak. Dan ada dari Om Mister, katanya mau nitip salam buat keluarga tercinta di distrik Kokas, Kampung Baru. Ini dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Oke deh, terima kasih ya. Mudah-mudahan keluarga yang ada di Kokas lagi monitor Pro 1 RRI Fak-Fak. Dan dapat salam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pastinya buat Om Mister yang ada di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 17 Anda dapat ikuti Ekonomi Digital UMKM Kuliner sore hari ini dengan topik media sosial jadi etalase UMKM Kuliner bersama dengan owner dari gerobak Mama Aura, Kakak Nais Octaviani Rice ya. Kita akan ngobrol selama 1 jam di Ekonomi Digital sore hari ini hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Partisipasi Anda juga bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA untuk Anda yang ingin bergabung dalam Ekonomi Digital bersama dengan owner dari gerobak Mama Aura, Kakak Nais Octaviani Rice. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital. Beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan nyata.

Baik sekali lagi, terima kasih mendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 17 atau di jam 5 sore saat kami sampaikan Cek Fakta, dan setelah itu Anda dapat ikuti acara Ekonomi Digital. Dan pendengar, untuk Ekonomi Digital sore hari ini dengan tema media sosial, jadi etalase UMKM kuliner, dengan narasumber ini Kak Nais Oktaviani Rais, owner dari gerobak Mama Aura. Seperti apa obrolan kita dalam Ekonomi Digital? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, untuk mendapatkan informasi lengkapnya dalam Ekonomi Digital bersama dengan Kak Nais Oktaviani Rais, owner dari gerobak Mama Aura.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar untuk hari masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, kita akan bersama di Ekonomi Digital untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026.

0: Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di Fak-Fak sore ini untuk ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan narasumber kita dari owner gerobak Mama Aura, Kak Nais Oktaviani Rice. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya, iya. Terima kasih sudah hadir di studio sore hari ini. Dan baik pendengar, untuk ekonomi digital sore hari ini kita juga terhubung dengan YouTube RRI Fak-Fak dan juga akun live TikTok ya, RRI Fak-Fak sore hari ini. Jadi untuk pendengar yang ingin bertanya ataupun pengen bertanya apa saja dengan narasumber kita di sore hari ini, silakan di live TikTok maupun di YouTube RRI Fak-Fak sore hari ini ya. Oke, obrolan kita seputar owner gerobak Mama Aura seperti apa ya. Saya penasaran, Anda juga pastinya penasaran ya. Untuk mengobati rasa penasaran kita sore hari ini, kita langsung aja bertanya tentang apa sih gerobak Mama Aura ini. Nah, bisa diceritakan sedikit nih tentang usaha kuliner yang sedang dijalankan saat ini dan bagaimana nih awal mulanya nih. Panggil Kak Nais saja ya.
1: Iya.
0: Oke, Nais silakan.
1: Baik, awalnya itu sebenarnya bukan dari diri sendiri sih. Lihat mama yang jualan.
0: Iya.
1: Jadi mengisi apa waktu juga saya ya. Akhirnya saya mulai pengen ikutan berjualan di jalan baru.
0: Oh begitu. Iya. Awalnya mulanya memang bukan dari Nais sendiri.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar.
0: Oke. Jadi memang awalnya dari mama.
1: Iya, dari mama.
0: Terus memang rasa penasaran, terus Nais juga ikut langsung.
1: Iya, kamu. Betul.
0: Oke. Ini kuliner yang ditawarkan nih apa nih?
1: Ada macam-macam, Kak. Awalnya tuh saya mulai dari bakso.
0: Okay.
1: Karena mama pada saat itu berhenti jualan bakso, jadi saya meneruskan usaha baksonya, tetap masih di samping gerobak mama juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus sekarang juga sudah jualan gorengan, jus, bakso bakar, sushi bakar, pokoknya ada beberapa lah minuman di Jalan Baru.
0: Oh, jadi tempat ini di Jalan Baru.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar Kak, di Jalan Baru. Di Jalan. Makanya namanya gerobak.
0: Gerobak.
1: Iya, karena memang kita pakai gerobak kan.
0: Oh, pakai gerobak ya?
1: Iya, gerobak.
0: Oh, gitu. Iya. Baik. Jadi ini namanya gerobak Mama Aura.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Nais nih, apa nih yang membuat Kak Nais sendiri tertarik memilih usaha kuliner dibandingkan dengan jenis usaha lainnya?
1: Karena kalau kuliner itu kan perputarannya cepat ya Kak. Okay. Jadi tiap hari orang carinya itu. Jadi bukan barang yang tetap tinggal lama begitu. Okay. Jadi perputarannya cepat, perputaran ekonominya cepat di kuliner.
0: Iya.
1: Yeah. Itu Kak.
0: Oke, okay, jadi kenapa memilih kuliner? Karena itu dia yang menjadi alasan utama ya.
1: Iya,
0: karena memang
1: benar,
0: cepat perputarannya,
1: benar,
0: ya. Jadi
1: Kak,
0: dia nggak stay, nggak menetap itu ya, barang yang dijajakan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Lalu untuk Kak Nais sendiri, siapa nih sosok yang paling memotivasi sehingga muncullah keinginan dari Kak Nais sendiri untuk berjualan nih?
1: Tentu mama sendiri, karena mama kan sekarang juga maksudnya sudah sakit-sakit ya. Jadi mama tuh kayak sudah jualan, sudah biar sekalian lihat jualan mama. Kayak gitu. Oh ya udah, saya coba-cobalah untuk jualan juga, karena kebetulan kan keseharian itu ngelihat prosesnya gimana mama, jadi ya bisalah untuk memulai usaha itu juga.
0: Oke, dari awal buka usaha sampai sekarang ini sudah berjalan berapa lama nih Kak Nais?
1: Belum lama sih Kak, kemungkinan belum ada 6 bulan juga.
0: Oh baru ya?
1: Iya,
0: usahanya?
1: Iya baru.
0: Oke, jadi baru ya memulai usahanya. So far berjalan sampai 6 bulan gimana penjualannya yang di ini sampai sekarang ini?
1: Alhamdulillah kak, sejauh ini alhamdulillah selama kondisi cuaca bagus ya, karena kan berhubungan kita nggak pakai tempat, cuma gerobak dengan tenda. Biasanya kan kita ini juga sama cuaca. Kalau cuacanya bagus, alhamdulillah penjualannya bagus juga.
0: Alhamdulillah ya. Jadi tergantung faktor cuaca juga.
1: Iya benar.
0: Biasanya kalau hujan kayak gitu dampaknya juga ke dagangan kulinernya.
1: Iya benar kak, karena kan tidak ada yang mau nongkrong di Jalan Baru ya kalau hujan. Belum lagi angin.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang kalau mau dibilang kuliner ini strategis juga.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya datang musim hujan tuh jadi malah.
1: Iya benar
0: ya.
1: Kak.
0: Oke. Sekali lagi nih Kak Nais, alamat tempat usahanya di mana nih?
1: Di Jalan Baru kak.
0: Di Jalan Baru.
1: Iya.
0: Tepatnya di mana nih?
1: Tepatnya di deretan Taman Satu Tunggu Tiga Batu.
0: Oh, deretan Taman Satu Tunggu Tiga Batu.
1: Iya.
0: Ya. Jadi. Berjiran di situ kan banyak tuh ya,
1: banyak gerobak
0: ya. Jadi, tapi terpampang gerobak Mama Aura ya?
1: Iya, gerobak Mama Aura. Oh, karena okay. Mamaku kan sudah warung Nenek Aura sudah, jadi saya bikin gerobak Mama Aura.
0: Jadi sekarang Mama Aura,
1: iya.
0: Nenek Aura sudah ada,
1: Nenek Aura ada,
0: jadi sekarang gerobak Mama Aura.
1: Bener kan?
0: Oke, baik. Oke. Nah, Nais nih, kalau boleh tahu apa saja produk kuliner yang dijual selain tadi yang sudah dijelaskan, atau bisa disebutkan lagi nih, mungkin karena kita ada live juga di YouTube dan juga di live TikTok, siapa tahu teman-teman juga bisa berkunjung ke gerobak Mama Aura.
1: Ada gorengan, ada jus buah, minuman cincau, terus ada bakso bakar, sosis bakar, bakso, dan sekarang juga lagi mulai mie ayam kak.
0: Luar biasa, terobosan baru.
1: Iya, karena banyak yang cari ya, jadi saya mencoba juga.
0: Oh gitu.
1: Benar, okay. Kita mencoba yang orang cari.
0: Oh, mencoba yang orang cari. Ini requestan dari pengunjung ya?
1: Iya, benar kak.
0: Oh, oke, karena memang sudah banyak peminatnya.
1: Iya.
0: Banyak peminatnya, dan mereka memilih, coba kak sekali-sekali jualan apa?
1: Mie ayam.
0: Terus gimana? Mie ayamnya sudah ready atau lagi?
1: Sudah kak, sudah. Alhamdulillah ini beberapa hari sudah berjalan.
0: Oh, sudah berjalan. Oke, selain gorengan. Kemudian
1: bakso bakar, sosis bakar.
0: Nah, ini olahan-olahan yang gorengan, sosis bakar, ini memang Mama Aura sendiri yang jalani atau bantuan dari Mama atau seperti apa?
1: Enggak, saya sendiri kak.
0: Sendiri?
1: Iya, jadi usaha ini juga alhamdulillah modal sendiri.
0: Oke.
1: Semuanya dikerjakan sendiri, jadi dari bikin bakso bakarnya, buat bakso kuah, mie ayam, alhamdulillah saya yang bikin sendiri kak.
0: Bikin sendiri?
1: Iya.
0: Memang suka atau seperti apa kan, Nice?
1: Saya memang suka masak ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Suka masak. Jadi saya suka mencoba kayak gitu. Alhamdulillah kalau dari orang di rumah kayaknya bilang enak ya, saya jual gitu kak.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi tentunya kalau selama ini Nai sendiri ya mungkin punya ide jualan bakso bakar, kemudian kuliner yang seperti gorengan, ada juga jus yang sudah ditawarkan, mie ayam juga. Dan ini proses pembuatannya apakah Nai sendiri yang buat atau ada bantuan dari orang lain atau seperti apa?
1: Saya sendiri kak.
0: Sendiri?
1: Iya, semuanya saya sendiri. Paling kadang-kadang dibantuin suami.
0: Oke.
1: Iya, sesekali dibantuin suami kalau agak kewalahannya, baru dibantuin sama suami.
0: Oh, baru dibantuin sama suami. Selain mungkin full Nice jualan gorengan atau mungkin punya kerjaan selain menjaga gerobak Mama Aura?
1: Enggak ada kak, memang saya sudah dijualan ini.
0: Full. Sudah dijualan ini full ya. Jadi memang ini ya, kalau pas waktu full aja dibantu sama suami.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, produk yang paling banyak diminati pelanggan saat ini deh. Nice. Apa nih?
1: Yang paling diminati
0: gorengan. Gorengan ya?
1: Iya benar.
0: Ini kenapa sih masyarakat Papua ini paling suka makan gorengan tuh, alasannya kenapa nih?
1: Mungkin karena cocok di lidah semua kalangan ya. Terus harganya juga terjangkau kak. Kan? Iya benar.
0: Jadi pas waktu kongko jalan-jalan sore beli gorengan dulu.
1: Iya benar.
0: Jadi gorengan yang paling laris manis ya?
1: Iya alhamdulillah gorengan.
0: Selain itu apa lagi nih? Nice.
1: Bakso, alhamdulillah bakso juga kak.
0: Oh bakso juga?
1: Iya bakso.
0: Oke, okay. Nice, kalau misalnya dalam satu hari misalnya bukannya jam berapa sih? Terus nanti tuh selesainya jam berapa kalau misalnya ada permintaan selain bikin gorengan, bakso. Kalau sendiri kan biasanya keteteran ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya permintaan lagi banyak-banyaknya seperti apa Nais menyiasatinya tuh?
1: Biasanya minta bantuan karyawannya mamaku. Mama kan ada beberapa karyawan ya.
0: Okay.
1: Jadi saya kan gerobak baksonya tuh di sampingnya mama.
0: Yeah.
1: Tapi kalau gerobak mama Aure ini dia agak jauh sedikit.
0: Oh, agak.
1: Jadi kalau saya lagi sibuk apa ngegoreng-gorengan ini ada karyawan yang membantu, karyawannya mama.
0: Oh, ada karyawan yang bantu.
1: Oke,
0: jadi memang proses pembuatannya Nais yang itu, tapi ada yang dibantu juga ya, sama karyawan yang mama.
1: Sama karyawan mama.
0: Oke, jadi bisa ini dong.
1: Iya, bolak-balik
0: gitu ya. Baik, Nais boleh spill nih harga-harganya mungkin yang tadi Nais sudah sebutkan mungkin samping tadi murah meriah, yang boleh di spill lah harga produknya nih.
1: Kalau gorengan masih di harga 2000-an 1, 5000-3. Bakso bakar 10.000, sosis bakarnya 15.000, minuman dari Popeyes 5.000, cincau 10.000, terus jus buahnya tuh 15.000. Kalau bakso sendiri dari harga 15.000 sampai 25.000, Kak.
0: Ya, jadi kalau mau dibilang sih terjangkau lah ya.
1: Iya, Kak.
0: Untuk masyarakat fak-fak yang hobinya memang standby di seputaran jalan baru.
1: Iya,
0: ini
1: bener.
0: Salah satu kuliner yang paling diminati mungkin ya.
1: Benar,
0: karena terjangkau ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Nais. Untuk proses produksi, apakah semua dihandle sendiri atau ada karyawan atau keluarga yang membantu? Ah, tadi udah dijawab ya, mungkin ada suami ya.
1: Iya, ada suami.
0: Kalau nggak ada karyawannya mama yang turut bantu juga.
1: Benar, benar.
0: Oke, dalam menjalankan usaha pasti ada berbagai tantangan yang dihadapi nih. Apa saja nih tantangan yang dihadapi sejauh ini nih, sampai udah memasuki 6 bulan nih?
1: Banyak sih Kak, apalagi kan kita tahu sendiri di sini tuh sedikit-sedikit naik ya harga-harga.
0: Iya,
1: naik nih.
0: Betul sekali.
1: Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau. Terus kita juga transportasi itu kan terbatas ya Kak.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa tuh serba mahal. Jadi kita juga tidak bisa langsung menaikkan harga.
0: Okay.
1: Tantangannya di situ saja Kak.
0: Oh, itu
1: kalau kendalanya, iya. Kalau misalnya lagi semua pada naik, kitanya kan tidak bisa menaikkan harga juga, langsung menaikkan harga. Jadi ya kita yang pintar-pintar lah bagaimana caranya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi gimana kita ya untuk bisa menyiasati keadaan gitu kan. Jadi itu yang jadi tantangannya ya.
1: Iya Kak.
0: Baik. Oke, untuk Nais sendiri, kalau tadi tantangannya nih. Nah, untuk dampak positif yang dirasakan melalui usaha yang dirintis saat ini nih, seperti apa?
1: Dampak positifnya kalau misalnya digorengan kan ya, kita kan saling membantu sama pedagang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, misalnya kita jualan apa pisang, otomatis kan kita carinya pisang di pasar, jadi sama-sama saling membantu. Jadi kita juga yang tadinya tidak kenal, jadi kenal sama orang kayak gitu Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi saling ketergantungan.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya kita mau yang paling diminati itu kan gorengan tuh. Misalnya kalau kita ke pasar mungkin sudah punya channel nih.
1: Iya, benar.
0: Yang di mana nih yang bisa kita dapat.
1: Iya betul.
0: Pisang, ya.
1: Iya benar, pisang.
0: Nah, biasanya kalau pisang kayak gitu mereka biasanya bandrol harga tuh bisa di ini enggak? Nice, kalau misalnya sudah jadi pelanggan tetap nih. Ada kortingan harga nggak dari penjual pisang?
1: Ada Kak. Kalau untuk para pedagang gorengan ya, ada. Mereka juga mengerti keadaan kita kan,
0: gitu.
1: Karena kita kan bukan untuk makan sendiri ya. Jadi kita harus memperhitungkan juga biaya yang lain, kayak bahan-bahan yang lain begitu.
0: Betul.
1: Jadi mereka juga mengerti.
0: Jadi ada saling ketergantungan,
1: iya,
0: simbiosis mutualisme ya. Oke, baik pendengar, sore hari ini kita bersama di Ekonomi Digital. Mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya dengan Kak Nais ya, dari Gerobak Mama Aura. Silakan aja di live TikTok ataupun di live YouTube sore hari ini ya. Anda bisa bertanya apa aja, silakan. Oke, kita lanjut lagi nih. Nais, kalau misalnya sekarang kan dampak media sosial itu terasa banget ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Nais sendiri nih, kapan mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan ataupun memasarkan produk? Tidak hanya mungkin di gerobak pada saat ada masyarakat yang mungkin hangout datang ke tempat ataupun satu tungku tiga batu. iya, dari diri sendiri?
1: Paling posting ya di kayak Fafak Dagang, terus minta tolong sama teman dong di share juga kan biar orang lebih tahu lagi. Soalnya kan saya ini juga baru kembali lagi Kak ke Fafak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi saya butuh proses juga lagi pengenalan sama teman-teman yang lain biar sebelumnya? Orang tahu. Jadi saya kemarin itu lama di Banten, Kak.
0: Oh, lama di Banten.
1: Iya, saya baru kembali lagi ke sini tuh 1 tahunan,
0: Kak. Emang keluarga di sana tuh keluarga suami?
1: Keluarga suami.
0: Oh, keluarga suami.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya proses lagi untuk pengenalan sama teman-teman di sini.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi gitu. Memang itu ya.
1: Iya.
0: Jadi di Banten berapa lama kalau misalnya ini harus butuh proses ya cukup butuh waktu lah ya untuk proses pengenalan kembali mungkin ya di Fafak.
1: Saya saja itu bolak-balik Sorong juga ya. Sebelum saya ke Banten itu saya bolak-balik Sorong itu sekitar 6 tahun saya PP Fafak Sorong. Saya
0: gitu.
1: Iya, Kak. Saya 6 kurang lebih 6 tahun itu saya di Fafak Sorong, kadang-kadang pulang, kadang ke sana lagi. Nah, paling lama saya tinggalin Fafak itu di tahun 2020. Dan saya baru balik lagi di tahun 2025 kemarin.
0: 2025 kemarin baru balik.
1: Baru balik.
0: Oh, pantas ya. Oke deh, baik. Jadi memang Nai sendiri butuh proses ya untuk bisa pengenalan kembali ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, sejauh ini gimana? Pemanfaatan media sosial nih untuk memperkenalkan ataupun memasarkan produk menurut Nai sendiri setelah Fafak Dagang mungkin ada teman-teman bantu di share. Kalau Nai sendiri melihat seperti apa?
1: Gimana? Alhamdulillah pelan-pelan orang sudah pada tahu, Kak. Jadi kalau datang tanya mana bakso bakar yang saus kacang, kan kalau saus kacang saya sendiri yang jual, Kak.
0: Oh, saus kacang?
1: Iya, ada saus kacangnya. Jadi agak maksudnya kalau yang lain kan cuma kayak kecap, saus tomat
0: gitu,
1: mayo,
0: kan?
1: Iya. Saya bikin yang saus kacang. Seperti pengalaman yang saya biasa jajan di Sorong sama Jayapura, itu ada bakso bakar saus kacangnya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa. Nih teman-teman, ada yang sudah pernah mencicipi kuliner dari gerobak Mama Aura, Kak Nais ya? Kakak, saya yang biasa. Ini biasa apa nih? Biasa apa dulu nih teman-teman yang kasih jelas dong ya. Jadi silakan teman-teman yang mau tanya apa aja boleh, yang mau bertanya dengan gerobak Mama Aura Kak Nais boleh silakan di live TikTok boleh sore hari ini atau di live YouTube juga ya obrolan kita bersama dengan Kak Nais. Owner dari gerobak Mama Aura. Nah, itu tadi kita berbicara soal media sosial nih Kak Nais ya. Nah, menurut pengalaman Kak Nais sendiri, apa perubahan paling terasa setelah usaha dipromosikan melalui media sosial?
1: Kak. Perubahannya ya itu, Kak, yang dari orang yang tidak tahu kan jadi tahu. Yang maksudnya dia tidak tahu di mana kan biasanya taunya gorengan Nenek Aura aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, kan
0: lebih terkenal berarti Nenek
1: Aura.
0: Nenek dong, Aura.
1: Ya. Sebenarnya lebih terkenal itu Nenek Aura, gorengannya mamaku itu sudah terkenal dari bagi orang-orang kantor. Itu banyak kalau sore itu nongkrong. Jadi paling mereka lihat kadang saya di gerobak mama, terus tiba-tiba di gerobak saya sendiri. Jadi bingung juga yang mana ini.
0: Jadi memang butuh ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi harus bisa bersaing sehat nih sama
1: sama mama.
0: Oke. Baik. Karena kalau tadi kita berbicara soal pengalaman ya, perubahan yang paling terasa setelah mulai usaha melalui media sosial. Nah, menurut Kak Nais, media sosial apa yang paling efektif ya untuk usaha Kak Nais sendiri? Apakah Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, atau yang lainnya?
1: Kalau saya sih sekarang ini Facebook ya, Kak.
0: Oh, Facebook ya?
1: Iya, okay. Facebook.
0: Kenapa Kak Nais memilih Facebook?
1: Karena
0: yang paling efektif.
1: Teman-teman banyak di Facebook, yang kenal itu banyak di Facebook.
0: Okay.
1: Iya, sama kalau WA juga kan beberapa. Karena saya belum pernah ketemu lagi sama teman, jadi
0: tidak apa-apa, Kak. Ini kan sekarang di era ini ya. Bisa di share aja nomor teleponnya, nomor WA-nya siapa tahu ya langsung dia berkunjung ke sana.
1: Iya.
0: Facebook-nya apa nih, Kak, kalau boleh tahu, Kak Nais?
1: Facebook-nya Nais Oktaviani. Mm-hmm. Yaitu itu aja kak.
0: Oh, Facebooknya Nais Octaviani. Teman-teman jangan lupa di add ya.
1: Yeah.
0: Nais Octaviani ya. Oke. Okay. Kalau di WA-nya nih silakan.
1: WA di 081-344-7086.
0: Sekali lagi kak.
1: 081-344-7086.
0: Tapi misalnya kalau misalnya sudah disebutkan nomor WA-nya nih, ya nomor WA-nya yeah. disebutkan nih kak ya. Terus nanti ada permintaan nih, permintaan misalnya pengunjung tuh di TKP di Gerobak Mawaura tuh lagi yeah. banyak-banyaknya nih.
1: Yeah.
0: Terus pesanan lewat WA gimana nih?
1: Bisa kak, insya Allah kami juga layani
0: delivery. Apa nggak ada tetera nih? Enggak. Oh, delivery ada ya?
1: Iya, bisa kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Baik, kita, delivery ada
1: iya,
0: ya?
1: Iya, bisa. Kalau cuacanya memungkinkan, kita bisa antar.
0: Oh.
1: Iya. Tergantung.
0: Jadi, semua tergantung cuaca?
1: Iya, tergantung cuaca. Kalau misalnya, biasa kan ada yang mereka juga sudah punya ojek langganan ya.
0: Nggak.
1: Jadi mereka datang bawa ojeknya sendiri untuk mesan. Atau sudah nge-WA duluan, baru nanti tinggal diambil. Kayak gitu, Kak.
0: Oh, begitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ada juga kayak yang sudah kenal, nanti saya ambil ya, saya pesan ini, baru nanti diambil. Kayak gitu aja.
0: Hmm. Iya. Jadi biasanya tuh, masyarakat sekarang kan atau kita lah biasanya karena pesan ya harga yeah. 20.000 nih
1: yeah.
0: nanti saya balik ambil yeah. gitu biasa kayak gitu
1: yeah.
0: ya oke
1: okay.
0: gitu oke okay, Kanais kita masih bersama di ekonomi digital sore hari ini kita break dulu ya kak,
1: yeah, kak.
0: Kita relax dulu kita nikmati yang berikut ini teman-teman okay. jangan kemana-mana stay tune di Pro 1 RRI Fak Fak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: terus barang-barang nyalain kompor apa, terus bikin adonan. Itu pokoknya paling cepat 4:30 kak.
1: 4:30 ya?
0: Iya.
1: Jadi Dais, ini bisa diceritakan gak? Kan gerobak nih, gerobak ini harus didorong dari mana bisa sampai ke Taman Satu Tungku Tiga Batu tuh.
0: Iya. Jadi kita taruh barang itu di belakang rumah adat. Mama di situ sewa kosannya di situ.
1: Okay.
0: Jadi barang-barang semuanya di situ. Jadi mulai biasanya start jam 2 itu sudah pada dorong gerobak semua penjual. Dorong gerobak, terus barang-barang semua tuh dari situ semuanya kak. Jadi kita belanja pagi tuh taruhnya di rumah adat itu.
1: Oke.
0: Jadi pokoknya ngedorong gerobak, barang-barang, prepare semuanya sampai nanti selesai jualan kita tarik lagi kembali gerobak itu.
1: Luar biasa nih ya. Jadi awalnya tuh harus prepare segala sesuatu, disiapin adonannya.
0: Iya. Ya.
1: Bikin sendiri kan?
0: Bikin sendiri kan?
1: Bikin sendiri. Gerobaknya ditarik sendiri juga?
0: Tarik sendiri dengan
1: Masya
0: motor
1: Allah,
0: kan?
1: Masya Allah, luar biasa. Perjuangannya luar biasa banget.
0: Iya,
1: ya. Dibantu
0: bener,
1: sama
0: kak.
1: Suami ya?
0: Benar, sama suami.
1: Selesainya, abis itu gerobaknya ditarik lagi, dibalikin
0: iya,
1: lagi?
0: Iya, kembali lagi di rumah adat kak. Jadi kita kan harus mematuhi peraturan pemerintah sekarang kan ya?
1: Betul. Sekarang
0: jadi,
1: kan memang
0: pokoknya,
1: harus dijaga kebersihan
0: iya,
1: kan di area.
0: Jaga sebetulnya. Kebersihan, pokoknya kita harus sebelum bersih itu semuanya belum bisa pulang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Apakah ini berlangsung tiap hari atau seperti apa Nais?
0: Tiap hari kak.
1: Tiap hari?
0: Iya benar, tiap hari.
1: Oh tiap hari ya? Ini saya membayangkan aja tuh jadi Nais tuh saya bilang Masya Allah luar biasa banget ya gitu. Oke, acara apa ini kakak? Oke, ini acara ekonomi digital ya, obrolan UMKM sore hari ini ya teman-teman. Jadi bersama dengan owner dari gerobak Mama Aura. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu dengan gerobak Mama Aura atau ada yang pengen cari tahu ya, silakan. Acaranya ekonomi digital ya, obrolan UMKM sore hari ini. Oke, okay, Nais tadi terputus ya obrolan kita.
0: Yeah.
1: Saya membayangkannya tuh luar biasa ya seorang Nais ya harus menyiapkan adonannya, ya.
0: Yeah.
1: Gerobaknya ditarik.
0: Iya yeah, kak.
1: Setelah itu nanti selesai ditarik lagi untuk dibawa pulang
0: lagi.
1: Disimpan.
0: Bener.
1: Nah itu Nais dan suami pulang ke rumah tuh jam berapa?
0: Sampai rumah itu bisa jam-jam 2 kak. Kadang paling lama jam 2.
1: Tempat tinggalnya?
0: Di Toria, kak.
1: itu termasuk pengalaman yang gimana tuh Nais? Kamu bisa cerita nggak di sini silakan? Pengalaman yang gimana itu? Itu pengalaman kamu yang kamu syukuri, pengalaman yang luar biasa atau seperti apa?
0: Alhamdulillah kak, luar biasa namanya kita mencari nafkah ya.
1: Masya Allah.
0: Sama tadinya suami saya kerja kak, cuma karena saya bilang daripada jauh-jauhan ya, saya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak dapat banyak. Yang penting itu keluarga tetap bersama kayak gitu kak.
1: Nah, itu ya.
0: Sedikit banyak sedikitnya tetap kita syukuri. Gitu.
1: Oke. Iya.
0: Iya kak.
1: Terus sekarang suami masih bekerja atau seperti apa?
0: Enggak kak, saya sudah suruh suami resign itu dari bulan 5 itu sudah kak. Tadinya suami terakhir di Jayapura. Ayah saya bilang sudah resign aja, saya juga sudah capek bolak-balik sana sini kan, bawa-bawa anak juga.
1: Iya
0: kak, itu.
1: Oh jadi gitu ya, jadi memutuskan untuk sekarang udah sama-sama ya.
0: Iya benar.
1: Oke, okay. Jadi usaha ini memang pure dari Nais dan juga suami.
0: Iya.
1: Ya bantuan luar biasa ini pejuang rupiah. Masya Allah, sehat-sehat ya kamu.
0: Iya.
1: Nah,
0: amin.
1: Selama 6 bulan kamu menjalani rutinitas ataupun UMKM. Oke, ini ada yang bergabung. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan UMKM Fak-Fak saat ini? Apakah modal, pasar, pelatihan, atau kebijakan? Nais, silakan jawab nih. Ada
0: paling
1: satu pertanyaan.
0: Paling penting saat ini kami yang di jalan baru sih kebijakan dari pemerintah.
1: Mm-hmm.
0: Karena itu tadi yang kak, yang saya bilang kita harus dorong gerobak, terus itu kita harus tarik lagi. Jadi kan sebenarnya memakan banyak waktu juga ya.
1: Nah itu tuh,
0: iya.
1: Saya juga mikir ya, okay.
0: Iya kak. Baik. Paling penting banget itu kebijakan pemerintah.
1: Kebijakan pemerintah. Iya. Oke. Okay. Nah itu tadi siapa nih yang

0: ngasih pertanyaan nih Mas, ini tadi udah ada rintihan hati dari Kanais ya, katanya yang di ini banget saat ini yang dibutuhkan adalah kebijakan pemerintah Kota Fakfak.
1: Iya. Ya.
0: Karena saya ngebayangin tadi kamu ngejelasinnya itu ya, belum menyiapkan adonan semuanya gitu kan.
1: Betul,
0: terus nanti harus gerobaknya ditarik ya, yang dari rumah adat.
1: Mm-hmm.
0: Itu ditarik tuh kira-kira perlu berapa menit untuk sampai ke tempat jualan Nais?
1: Nggak lama sih kak.
0: Nggak lama ya?
1: Iya, nggak lama, karena kan jaraknya nggak dekat ya, dan kebetulan jalannya juga lurus, alhamdulillah, jadi nggak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit. Karena
0: ya?
1: Karena pakai motor aja kak tariknya. Ada juga yang dorong manual,
0: manual
1: gitu kak.
0: Kan?
1: Iya.
0: Nah, ada yang dorong manual ya. Oke, baik. Nah, selama 6 bulan kamu menjalani usaha ini, apakah kamu pernah merasa mungkin kurang enak badan, kurang fit dan lain sebagainya, karena memang aktivitas kamu yang luar biasa banget ini kan.
1: Iya,
0: saya juga sangat apa ya, Masya Allah luar biasa banget ya. Nice, gimana nih? Mudah-mudahan kamu sehat-sehat ya sama
1: amin,
0: suami ya. Rezeki
1: ya,
0: kamu melimpah, Masya
1: amin,
0: Allah.
1: Ya Allah. Kalau kayak nggak enak itu sudah pasti ya kak, apalagi kan saya masih punya anak balita juga ya, yang masih di bawah 2 tahun, yang masih aktif-aktifnya, jadi sudah capek di jualan, terus anak juga yang luar biasa aktifnya itu menguras tenaga sama emosi juga tuh.
0: Betul.
1: Sudah pasti kak.
0: Oke. Jadi memang apalagi kamu kan sekarang baru nih di Fakfak nih.
1: Iya, baru
0: untuk
1: lagi.
0: Untuk proses penyesuaian juga.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Semoga kamu dan keluarga sehat-sehat ya, Nais ya. Oke. Okay. Baik, ini saya baru. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Pernah enggak ada pelanggan yang datang atau mungkin pesan hanya karena melihat postingan atau video produk Nais di media sosial? Bisa diceritakan nih pengalamannya, silakan Nais.
1: Alhamdulillah ada kak, ya kita bersyukur ya. Jadi kalau orang berarti orang itu kan benar lihat, benar lihat postingan kita kan. Jadi yang taunya dari di mana di sini yang jualan bakso bakar ini nih, oh dari situ kayak gitu.
0: Oke. Ini katanya kebijakan pemerintah, Nice. Nah ini harapan dari pedagang UMKM kecil nih, mereka berharap nggak lebih ya, cuman mereka cuma butuh kebijakan dari pemerintah daerah Fakfak. Semoga saja mereka saat ini lagi stay tune ya di Pro 1 dan juga mungkin ada juga ya sebagian yang mungkin nonton ya di live TikTok maupun di live YouTube ya, dan mereka mungkin akan mendengar jeritan daripada pedagang UMKM yang saat ini berjualan di seputaran Satu Tungku Tiga Batu.
1: Nah,
0: oke. Okay. Kebijakan pemerintah. Baik. Nah, itu tadi mungkin ya ada pelanggan yang datang ya karena lihat postingan video terus produk Nais di media sosial, mereka datang ya beli ya. Oke. Okay. Sejauh ini gimana? Pengalaman ataupun perasaan dari Nais, mungkin ada yang datang Nais pesan ya kayak gitu. Kalau Nais sendiri gimana?
1: Ya tentu senang lah kak ya. Senang, sudah pasti senang. Karena yang saya bilang tadi itu kak, karena saya kan kayak ngikur sama mamaku ya. Karena mamaku kan lebih duluan ya.
0: Iya, jadi harus bersaing sehat ya sama mamanya ya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, kalau misalnya Nais diundang di Pro 1, terus siapa yang meladeni dagangan ataupun gerobak Mama Aura nih ditinggalin?
1: Oh, untuk saat ini saya libur karena enggak mungkin suami yang bisa handle sendiri.
0: Nah, itu iya. Jadi Masya Allah dia siapkan waktu khusus untuk Pro 1 ya. Dagangannya diliburkan satu hari ya.
1: Iya.
0: Jadi hari Senin gerobak Mama Aura hadir hari Senin sampai Jumat atau sampai Minggu atau seperti apa?
1: Tergantung aja kak. Kalau misalnya lagi capek baru istirahat. Kemarin saja itu udah sebulan penuh kali kayaknya, karena saya gantiin mamaku. Mamaku kan berangkat ya lagi berobat, jadi saya ngurus dua gerobak, tapi gerobak bakso itu harus libur. Iya, karena mama kan harus dirujuk ke Makassar.
0: Oh gitu. Baik, harus dirujuk ke Makassar ya mamanya. Masya Allah, syafakillah buat mamanya ya. Semoga semoga cepat sembuh mamanya ya, dan bisa kembali lagi mungkin ya untuk bisa sama-sama berjualan lagi bersama dengan Nais pastinya ya. Oke, Nais, mungkin Nais bisa kasih tips sederhana untuk yang mau memulai usaha apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih?
1: Tipsnya yakin aja dulu, mencoba, terus modal, jangan lupa modal, untuk siapin modal ya kak, itu kan juga paling utama modal ya.
0: Oke.
1: Gak usah yang maksudnya yang langsung besar, dari yang hal kecil aja dulu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya karena kita juga jualan ini nggak yang modal besar-besaran kok.
0: Modalnya nggak terlalu besar?
1: Enggak.
0: Butuh berapa budget biasanya awal Nais memulai usaha ini?
1: Awal budget kalau gorengan, kalau maksudnya kita nggak hitung, hitungan apa nih, nggak sama gerobaknya?
0: Awalnya
1: sama...
0: awalnya mulai memulai usaha ini budget yang dibutuhkan seperti yang tadi di Nais kan tips nih untuk yang mau mulai usaha nih.
1: Lumayan sih karena saya harus butuh gerobak. Terus tenda, meja, kursi, terus alat-alat untuk kayak blender, pemanggang, itu lumayan kak, sekitar 10 jutaan.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi itu harus dipersiapkan lah.
1: Iya,
0: untuk
1: modal
0: yang mau mulai usaha.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Jadi beranikan diri aja,
1: iya.
0: Jangan pernah takut untuk memulai usaha.
1: Benar betul.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, menurut Nais, kalau ada pelaku UMKM kuliner yang baru mulai menggunakan media sosial, menurut Nais apa sebaiknya yang dilakukan terlebih dahulu?
1: Paling penting itu cari teman dulu kayaknya deh.
0: Oh, follow teman banyak-banyak.
1: Iya benar, cari teman dulu kan ya. Jadi biar kita posting muncul di temennya, biar posting ya kan nanti muncul sendiri kan, kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Muncul sendiri.
1: Iya.
0: Nah, kalau Nais sendiri, karena sekarang baru tersedia media sosial yang aktif tuh Facebook sama WA ya.
1: Iya.
0: Untuk media sosial yang lain mungkin seperti TikTok atau mungkin Instagram, menurut Nais seperti apa?
1: Belum kak, saya belum,
0: ya?
1: Belum sampai ke situ kalau untuk jualan ini, belum.
0: Jadi lebih fleksibel ke Facebook sama WA ya?
1: Iya benar kak.
0: Oke, sejauh ini masih Facebook dan juga WA ya? Oke, dah terakhir nih untuk Nais nih, apa harapan Nais nih? Harapan Nais ke depan khususnya agar media sosial semakin membantu UMKM kuliner berkembang dan dikenal lebih luas.
1: Harapannya ya mudah-mudahan sosial media ini lebih berkembang lagi untuk para UMKM. Kayak ada gratis pelatihan-pelatihan bagaimana caranya kayak memosting kayak gitu kak. Jadi kan enggak semuanya orang paham ya. Punya maksud, iya, enggak semuanya kan pakai media sosial juga kayak gitu.
0: Jadi dibanyakin mungkin pelatihan-pelatihan ya yang membuat para wirausaha yang baru memulai ini agar mereka lebih produktif lagi untuk memasarkan kulinernya di media sosial.
1: Iya, iya,
0: Kak. Oke. Lalu untuk usaha kuliner gerobak Mama Aura, harapan dari Nais sendiri apa nih?
1: Ya semoga saya bisa punya tempat sendiri kak. Jadi saya tidak perlu dorong-dorong gerobak lagi.
0: Nah itu harapannya.
1: Iya benar.
0: Selain itu.
1: Ya, jelasnya
0: oke. Okay. Mungkin kita terima telepon dulu ya. Ada yang mau bergabung sore hari ini? Kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Iya,
2: baiklah.
0: Selamat sore. Kakak Ani. Iya.
2: Iya.
0: Silakan Kakak, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Dan siapa
0: ya?
2: Lupa namanya tadi?
0: Ini sama Mbak. Kak Nais. Nais. Kak Nais.
2: Oh iya baik.
0: Iya, silakan
2: okay,
0: Kak Ani.
2: Oke, buat Kak Nais. Nah, buat Kak Nais, terima kasih kemarin waktu dari itu kan kita ada jualan di situ, terus kita juga belanja di situ, terus ya voucher, bisa belanja pakai voucher. Terima kasih, cuman ada sedikit kesulitan aja. Mungkin kemarin karena buru-buru banyak yang bakso bakarnya sama stonaisnya kan belum agak matang, jadi kan rasanya nggak terlalu apa ya terlalu enak lah istilahnya gitu. Jadi untuk mana ke depan, mudah-mudahan lebih semangat lagi, lebih memperbaiki ya buat sobatannya rasanya. Pokoknya kalau rasanya enak pasti dicari. Apalagi kan karena zaman sekarang kan kita yang makan begitu-begitu, jadi pasti dicari.
0: Oke.
2: Pokoknya tetap semangat, namanya kita usaha harus semangat, nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh cepat cepat apa ya begitulah begitu. Itu aja kayaknya, tetap semangat. Mantap kemarin waktu dorong ter.
0: Baik.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu
1: Kak Nais
0: gimana?
1: Iya, kemarin itu kan tiba-tiba pada nyerbu ya. Pada nyerbu yang pas ada pembagian voucher itu kan langsung pada nyerbu tuh. Jadi mungkin buru-buru juga yang gak memperhatikan, mungkin sosisnya kali kurang matang atau kayak gimana. Iya, tapi insya Allah saya sendiri juga, maksudnya ini kan masukan ya, alhamdulillah. Iya, iya.
0: Betul Kak.
1: Untuk jadi, memperbaiki lagi.
0: Kak Rai sendiri terima dengan berbesar hati, lapang hati ya.
1: Benar Kak.
0: Oke. Baik, Kak Rai luar biasa, masya Allah, sangat-sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih. Iya, mudah-mudahan usahanya ke depan yang ingin memiliki tempat ya.
1: Iya.
0: Jangan pakai gerobak lagi ya, jangan pakai gerobak lagi, capek kasihan capek. Kan capek ya, masya Allah. Tapi semoga saja bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang akan memulai usaha dari awal. Iya, ya Kak. Mungkin berbagi pengalaman di ekonomi digital sore ini, mudah-mudahan bisa memotivasi banyak orang untuk lebih berkembang dengan usaha yang mungkin saat ini lagi dirintis.
1: Iya,
0: ya
1: Kak.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Nais ya, owner gerobak Mama Aura, sudah hadir di ekonomi digital sore hari ini. Luar biasa ya. Sekali lagi semoga saja dagangannya laris manis, sehat terus.
1: Amin.
0: Ya.
1: Makasih Kak, banyak
0: pokoknya,
1: Kak.
0: Ya. Dan semakin banyak mungkin pertemanannya, digitalnya lagi mungkin lebih diperbaharui, lebih ini lagi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, mungkin sekali lagi deh untuk Facebooknya, silakan yang terakhir Facebook dan juga WA-nya.
1: Facebooknya Nais Oktaviani. Untuk nomor WA-nya 081-344-70-80-96.
0: Sekali lagi Kak,
1: 081-344-70-80-96.
0: Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih.
1: Makasih Kak banyak
0: Nais, Kak, sudah hadir ya.
1: Sampai tahun
0: insyaallah kita bisa mampir ke gerobaknya ya.
1: Silakan Kak, dengan senang hati.
0: Iya, okay, insyaallah nanti kita bisa mampir. Salam buat suami dan salam, dan semoga mamanya juga cepat pulih kondisinya. Baik, saya akhiri obrolan kita di ekonomi digital bersama dengan Nais Oktaviani Rais, owner gerobak Mama Aura. Kita akan jumpa lagi di ekonomi digital lainnya ya. Dan sekaligus saya Julaika Eka Wulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan Lintas Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Rifanti. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada, saya Rifanti bersama Anda ya di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti edisi Jumat 11 September 2026. Mengawali jumpa kita, ruang dengar Anda sudah kami hiasi dengan persembahan lagu religi islami. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang 37 menit perlu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Anda dapat dengarkan juga siaran kami melalui audio streamingnya di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini pendengar di tanggal 11 September 2026, RRI berusia 81 tahun ya, mengudara menjadi teman setia Anda ya. Tentunya RRI juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih ya untuk para pendengar juga yang selalu setia menjadikan RRI sebagai media untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, hiburan yang dekat dengan masyarakat dan juga edukasi. Mudah-mudahan di usia ke-81 tahun RRI bisa semakin kuat ya, memberikan layanan penyiaran yang berkualitas untuk seluruh masyarakat. Dan HUT RRI ke-81 ini tentunya menjadi momentum juga untuk kita memperkuat semangat melayani masyarakat melalui siaran RRI yang berkualitas.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

sekarang lagu dari Peter Pan, Hayalan Tingkat Tinggi, temani Anda ya di suasana malam hari ini. Nantinya pendengar pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami sampaikan warta berita daerah. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lewatkan ya mimbar agama Islam yang dapat Anda ikuti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, yang akan disampaikan oleh Fathur Rahman SH dengan tema Merawat Hati Agar Tetap Tenang Menjalani Kehidupan di Dunia.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita, LPPR RI Fak-Fak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tradisi barter di pasar Mambuni-Buni Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: KPRRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPPRRI Fakfak menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 pada Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor LPPRRI Fakfak dan dipimpin Kepala LPPRRI Fakfak James Stephen Jahwadan. Dalam upacara tersebut, ia membacakan sambutan direktur utama yang menekankan pentingnya momentum HUT RRI untuk mengingat kembali nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI ditegaskan tetap berpihak pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema HUT RRI ke-81 tahun 2026 yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, dan menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mencerdaskan.
2: Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang edukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dalam sambutan tersebut juga disampaikan RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman karena transformasi telah menjadi kebutuhan untuk memastikan lembaga tetap relevan dan dipercaya masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan program siaran, konten, infrastruktur, hingga tata kelola kelembagaan. Ia menyebut RRI juga terus memperluas kehadiran melalui berbagai platform digital agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran multi platform dinilai penting untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Berbagai capaian RRI sepanjang tahun 2025 turut menjadi bagian dari refleksi HUT ke-81, termasuk perkembangan portal rri.co.id, aplikasi RRI Digital, layanan streaming, dan interaksi media sosial. Selain itu, RRI terus meningkatkan kualitas konten, kompetensi angkasawan-angkasawati, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan siaran. Melalui peringatan HUT ke-81, RRI Fakfak diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semangat tersebut diharapkan diwujudkan melalui inovasi, kolaborasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Anwar melaporkan.
0: Tradisi barter di pasar membuni-buni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Fredrik Warpopor, mengatakan festival yang mengusung tema Kipek Kogangan Din tersebut akan menampilkan praktik pertukaran barang tanpa uang sebagai atraksi budaya, sekaligus memperkenalkan pesona kawasan Teluk Berau. Menurut Freddy, tradisi barter yang berlangsung turun-temurun memiliki nilai budaya yang kuat karena masih dipertahankan hingga kini dan melibatkan masyarakat lintas wilayah, termasuk dari Inanwatan dan daerah sekitarnya. Pelaksanaan festival juga mengikuti momentum Hari Pasar, yakni Sabtu 12 September 2026, ketika masyarakat melakukan transaksi dengan menukar hasil kebun dan hasil laut tanpa menggunakan uang. Selain atraksi barter, festival melibatkan sejumlah UMKM seperti Anyaman Kria, Galilea Persada, Kedai Kewupar, UMKM Patikoman, dan UMKM Kampung Ugar, serta dimirahkan penampilan sanggar tari termasuk sanggar Tomandin. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak menargetkan Festival Teluk Berau tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi konsisten digelar setiap tahun hingga mampu menjadi identitas wisata daerah. Frederick menyebut kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada 2022 di Pasar Sosar Kokas, sehingga keberlanjutan menjadi langkah penting untuk masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata RI dan selanjutnya diusulkan ke Karisma Event Nusantara atau KEN. Komitmen Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH untuk membantu pembangunan gereja GKI Betol Kampung Waserat akhirnya diwujudkan melalui kunjungan langsung ke Kampung Waserat, Distrik Fakfak Timur Tengah. Bersama sejumlah perwira dan anggota Polres Fakfak, Kapolres melaksanakan kegiatan Jumat Curhat sekaligus menyerahkan bantuan 25 sak semen untuk mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Fakfak sekaligus realisasi janji yang sebelumnya disampaikan Kapolres saat kegiatan penggalangan dana pembangunan gereja Kampung Waserat dan Masjid Kampung Sahari Distrik Fakfak Timur. Kehadiran Kapolres tidak hanya membawa bantuan bahan bangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung bersama pemerintah kampung, pengurus gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian, sekaligus upaya menepati komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, bantuan 25 sak semen bukan sekedar material pembangunan, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian dan komunikasi yang dibangun Polri dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui Jumat Curhat dan dukungan terhadap pembangunan gereja GKI Betel, Polres Fakfak menunjukkan bahwa tugas kepolisian juga dapat hadir melalui penguatan silaturahmi, kepedulian sosial, dan dukungan terhadap kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat persaudaraan di wilayah hukum Polres Fakfak. Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Fakfak terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi penerbitan surat keterangan asal SKA. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai Rp292.555.420, meningkat dari realisasi hingga Juli 2026 yang tercatat sebesar Rp217.624.320. Kepala DKP Fakfak Jubair Hagemur mengatakan, capaian tersebut masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk memenuhi target retribusi SKA tahun 2026 sebesar Rp500 juta. DKP juga berkomitmen memperkuat pendataan seluruh penerbitan SKA, termasuk jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulan dan tahun, serta pelaku usaha yang rutin mengurus dokumen tersebut. Jubair mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib memenuhi kewajiban retribusi penerbitan SKA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan PAD. Kabut relatif tebal menyelimuti kota Fakfak Jumat 11 September 2026 pagi menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah terbatas. Pemandangan kepulauan di depan pusat kota seperti Pulau Panjang, Tubir Seram hingga Ega tampak kurang jelas. Sementara matahari pagi terlihat bulat berwarna orange di balik kabut. Kondisi ini diduga berkaitan dengan sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Meski kondisi udara berbeda dari biasanya, aktivitas masyarakat di pusat kota Fakfak tetap berjalan normal. Warga terlihat berangkat bekerja, bersekolah hingga menuju pasar, namun sebagian mulai menggunakan masker sebagai bentuk kewaspadaan. Muhammad Anzis, seorang siswa, mengatakan kondisi pagi tersebut terasa tidak biasa saat dirinya hendak ke sekolah. Sementara warga lainnya, Siti, memilih menggunakan masker saat menuju pasar karena khawatir dengan kondisi udara. Berdasarkan rilis citra terbaru BMKG Manokwari, melalui peta sebaran titik panas atau hotspot map, wilayah Distrik Bumbrai dan Tomage masih terpantau memiliki titik panas dengan kategori kepercayaan tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah laporan kebakaran yang masih berlangsung secara sporadis di kedua distrik, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kualitas udara, serta mengikuti informasi resmi BMKG. Warga juga diingatkan menjaga kecukupan konsumsi air mineral, mengingat musim kemarau panjang masih melanda Kabupaten Fakfak. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fak-Fak malam ini, kebersamaan kita mendatang pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam yang akan disampaikan oleh Fathur Rahman SH dengan tema merawat hati agar tetap tenang menjalani kehidupan di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada sesama manusia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau suri tauladan bagi kita semua dan beliau juga akan menjadi syafaat bagi kita umatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa hingga masa. Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tidak akan bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda ataupun tua, sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amalan-amalan soleh. Satu kalimat yang sering kita dengar terkait dengan hal ini, yaitu jangan berhenti jadi orang baik. Sepanjang nafas kita masih belum berhenti, dan pada kesempatan itu pula kita masih mempunyai kesempatan berbuat kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri, kepada sesama manusia, kepada lingkungan sekitar kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan alam dan seisinya, termasuk di dalamnya ialah manusia itu sendiri. Syariat telah menuntun dan menunjukkan kita sejumlah kebaikan, tinggal kita mau menjemputnya ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Jadi biji zarah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika biasa kita sebut dengan atom. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom, lepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapat balasannya. Demikian pula perbuatan jelek pasti akan mendapatkan balasannya. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Ayat ini di atas satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik. Meskipun kebaikan itu adalah hal yang sangat kecil,
Tetapi sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur?" Beliau menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya." Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita harus berikhtiar untuk selalu menyibukkan diri dengan kebaikan, juga perlu melatih diri untuk menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain, meskipun lagi dan lagi itu hal yang kecil. Dengan menghargai dan menghormati, berarti pada saat yang sama kita sedang melakukan yang namanya kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji yang layak untuk dibiasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkuranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa, sungguh jangan kamu hina sedikit pun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sendal yang putus talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika berbicara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas terdapat suatu pelajaran bagi kita bahwa tidak seyogyanya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang mampu berbuat baik kepada siapapun dan mampu untuk mengapresiasi suatu kebaikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil yang kita terima. Jangan pernah merendahkan suatu kebaikan atau menganggap remeh sebaliknya. Kita jadikan itu pelecut untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama dengan istiqomah. Sebagai kesimpulan, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang yang soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat. Mereka akan menjadi gelandangan yang mondar-mandir kesana kemari meminta pertolongan. Maka sisa hidup ini marilah kita isi dengan amal-amalan soleh sekecil apapun kesolehan itu, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000.
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

0: Sudu Negri.
1: Selamat malam, kami menyapa Anda pendengar Pro 1 yang baru baru monitor siaran kami ya di 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang ya melalui App Store dan di Play Store. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita pendengar di studio sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Mendatang pendengar kami hadirkan ya persembahan drama radio dengan judul Tak Lagi Sama.
2: Nin, kamu sibuk apa hari ini? Nin, woi, dengar gak sih?
3: Apaan sih, berisik banget? Dengar, aku gak budek.
2: Makanya jawab, sibuk apa hari ini?
3: Gak ada, cuman hari ini aku libur, tapi mau leha-leha, kenapa?
2: Gini Nin, kalau kamu gak ada agenda apa-apa, tolong antar ibu berobat ya. Hari ini kan jadwal ibu rutin ke rumah sakit nih. Aku lagi gak bisa, ada janji sama temen, terus sekalian ada urus kerjaan.
3: Loh, kok jadi aku sih kak?
2: Ya terus mau siapa lagi, Nin?
3: Duh, males deh. Kenapa gak Tio aja sih?
2: Nin, kamu kan tahu Tio masih di Jakarta. Kerjaan dia katanya masih banyak. Baru bisa pulang weekend ini. Masa dia harus ke Bogor doang hari ini cuman untuk antar ibu? Bolak-balik gitu?
3: Ya gak ada salahnya kan? Kan dia yang selalu ngomong tentang kita harus urus ibu lah, berbakti lah, harus...
2: Nin, gak usah ngomongin Tio. Sekarang, kamu mau apa enggak?
3: Yeh, kenapa jadi sewot sih, Kak?
2: Heh, yang aku tanya dari tadi itu kamu ya? Gak usah jadi nyamuk orang lain.
3: Terus, kalau aku yang antar ibu, libur aku sia-sia dong. Ke Ambar jangan seenaknya deh, mentang-mentang anak paling gede. Jadi sok nyuruh-nyuruh.
2: Selama ini, kalau aku bisa, aku yang antar ibu, Nin. Sama orang tua aku perhitungan. Gila apa?
3: Bodoh amat.
2: Nin, sini. Nina, sini.
3: Apa sih, Kak? Kok nampar sih, Kak?
2: Aku ingetin ya, Nin. Jangan sekali-kali lagi perhitungan sama orang tua.
3: Terus kenapa? Kenapa? Ya, gitu. Kakak mau jauh, Kakak.
4: Astagfirullah, astagfirullah, Ambar. Nina, udah, cukup. Ada masalah apa?
3: Ini nih, Bu, si Kak Ambar main tangan.
2: Ini anak ya, Bu. Sekali-kali harus dikasih pelajaran.
4: Apa yang kalian ributkan?
3: Kak Ambar tuh, Bu, main nyuruh-nyuruh aku yang antar ibu ke rumah sakit hari ini. Udah tahu aku lagi libur, enak aja.
2: Heh, aku minta kamu karena aku lagi gak bisa, Nin.
4: Kalau itu yang jadi masalahnya, biar ibu pergi sendiri.
3: Baguslah, gitu dong. Lagian ibu kok makin tua malah makin ngerepotin. Kalau bisa sendiri, ya dari kemarin-kemarin sendiri aja perginya. Orang juga punya kesibukan kali, gak cuma ngurusin ibu.

0: Duh, siapa sih? Ganggu aja.
1: Halo kak. Kak, kakak di rumah kan ya?
0: Tau dari mana kakak di rumah?
1: Tadi aku sempat telepon ke Ambar kak, nanyain ibu. Katanya disuruh telepon ke Nina aja. Ibu lagi apa kak?
0: Ya mana kakak tahu ah. Orang dari tadi di kamar.
1: Tolong tanyain ibu dong kak. Ibu hari ini mau aku antar check up ke rumah sakit atau enggak?
0: Duh, ngerepotin aja deh. Udah ganggu tidur orang. Sebentar, aku cari ibu dulu. Ibu, Bu, anak kesayangannya telepon nih. Ibu, ibu di mana sih? Ah, pakai ngilang lagi. Yo, ibu nggak ada tuh.
1: Loh, kemana kak?
0: Ya mana aku tahu lah. Tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit sendiri.
1: Ya Allah kak, kenapa kakak nggak anterin sih?
0: Heh, jangan samanya sama Kak Ambar deh, nyuruh-nyuruh aku antar ibu segala. Aku tuh lagi pengen istirahat.
1: Kak, tapi kan keadaan ibu lagi nggak bisa sendirian kemana-mana. Ibu tuh punya stroke kak, kakak nggak mikir apa?
0: Kamu tuh yang sama Kak Ambar harusnya mikir. Ibu juga harusnya mikir. Udah tahu ibu nggak bisa kemana-mana sendirian. Ya nggak usah kemana-mana lah.
1: Ya ampun, kakak kenapa sih?
0: Kamu yang kenapa?
1: Kak, kalau kakak mau egois, silahkan. Tapi jangan korbanin ibu, kak. Jangan sampai nanti kakak nyesel kalau ibu nggak ada. Aku mau pergi ke Bogor sekarang untuk cari ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, belaga berbakti. Lagian kalau ibu nggak ada, baguslah. Nggak ada lagi yang repotin.
2: Ibu jangan berdiri. Ibu duduk aja ya, biar saya yang berdiri.
3: Terima kasih, Neng.
2: Ibu sendirian.
3: Iya, Neng.
2: Ya ampun, Ibu. Ibu dengan keadaan seperti ini, ibu datang sendirian. Ibu punya anak?
3: Punya, Neng.
2: Anaknya pada kemana, Bu?
3: Mereka semua sibuk. Semakin mereka dewasa, mereka semakin banyak kegiatan, Neng.

0: Next dulu dong. Kita akan selalu ada untuk ibu.
1: Iya, Bu. Ibu jangan khawatir ya.
2: Kita semua sayang sama ibu. Ibu jangan merasa sedih lagi ya. Kita akan...
3: Ibu cuma gak mau ngerepotin anak-anak ibu. Tapi, Bu, saya sebagai anak dari seorang ibu juga ngelihat ibu dalam keadaan begini. Harus berobat sendirian. Harus jalan sendirian. Patah hati rasanya saya, Bu. Tidak apa. Biarlah. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu kenapa, Bu?
4: Ya Allah, pingsan. Aduh.
3: Suster. Dokter. Ini tolong.
4: Pak, diapain, Mbak? Ibunya, Mbak.
5: Ini.
4: Aduh, ya Allah. Ya Rabbi. Mana ya?
6: Di luar ada pihak keluarganya enggak, Sus?
7: Kalau tidak salah, beliau sama perempuan. Sebentar saya panggilkan, Dok.
6: Segera panggilkan ya. Ibu ini kena serangan jantung.
7: Baik, Dok. Maaf, Mbak. Mbak pihak dari keluarga?
3: Oh, bukan, Sus. Kebetulan saya cuma lagi ngobrol aja sama ibu tadi.
7: Bisa ikut saya, Mbak? Biar ada yang mewakili keluarga.
3: Iya, baik, Sus.
6: Mbak, ibu ini terkena serangan jantung. Dan sayangnya, kami tidak bisa menolong.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi, ibu ini sudah meninggal, Dok?
6: Betul, Mbak. Dan ini... Saya menemukan ini di saku almarhumah.
3: Baik, baik. Terima kasih, Dok. Ya Allah, kasihan banget nasib ibu ini. Ini kayaknya surat deh. Untuk anak-anakku, terima kasih sudah menjadikan ibu orang tua paling berbahagia di dunia.
8: Ambar, Nina, dan Tio. Kalian segalanya bagi ibu. Hal yang paling ibu syukuri adalah ketika Tuhan mempercayakan kalian ada di pelukan ibu. Untuk ibu rawat dan ibu besarkan. Kalian berhasil membuat hari-hari ibu berwarna. Sekalipun hidup ini

0: jika ibu tidak menjadi ibu kalian yang kalian harapkan. Dengan semua kekurangan ibu, kalian tetap berhasil membuat ibu tersenyum.
1: Tak lagi sama Ida Heriono sebagai ibu, Pipit sebagai Ampar, Novita sebagai Nina, Duyanto sebagai Tio, Marisa sebagai Fanti. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor, produser Nurdita Sari, sutradara Lisa, penulis naskah Deli Tambunan, penyelia musik Redi, teknik dan montase Mahdi Nur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Riera, lagu dari Soulja temani Anda ya, lewat lagu Bebas Bebas Saja. Setelah tadi hadir drama radio ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar di studio sudah pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita masih terus kami hadirkan ya, berbagai pilihan informasi menarik dan lagu-lagu hiburan, hingga nantinya pada pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mengatakan program Magang Nasional Magang Hub tahun 2026 batch kedua telah memasuki tahap seleksi peserta oleh mitra penyelenggara. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binala Fotas Kemenaker Darumawansyah mengatakannya, tahap seleksi berlangsung hingga 15 September mendatang. Proses seleksi menjadi bagian penting untuk memastikan peserta mengikuti pemagangan sesuai bidang dan kebutuhan mitra penyelenggara. Nah, calon peserta yang telah mendaftar mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan masing-masing mitra penyelenggara, baik perusahaan maupun kementerian lembaga yang dipilih. Selain itu, pendengar, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bidang pemagangan, dan persyaratan yang ditetapkan masing-masing mitra penyelenggara. Adapun hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026. Peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan memulai kegiatan pemagangan pada 21 September. Nah, pendengar, pemagangan perlu memberikan pengalaman kerja dan pembelajaran yang relevan dengan kompetensi peserta. Oleh karena itu, proses seleksi diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan mitra penyelenggara dengan kompetensi dan minat calon peserta. Untuk informasi lebih lanjut terkait Magang Hub dapat diaksesnya melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya RB Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. RB Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, RB Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya RB Sentanu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar, tahukah Anda, radio pernah menjadi salah satu produk elektronik yang paling banyak dicari orang selain televisi dan komputer. Namun, seiring perkembangan zaman ya, radio juga terus melakukan berbagai penyesuaian dari gelombang radio hingga platform digital. Sekarang dimanapun siapapun bisa menyimak siaran radio ya, siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital Streaming ya. Kami juga hadir dapat Anda jangkau di mana saja melalui website rri.co.id. Pendengar, di hari ulang tahun ke-81 RRI ya, tentu kita berharap RRI semakin adaptif menghadapi zaman dan juga tetap teguh menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Nah, fakta menarik tentang radio ya. Mendengarkan radio bisa meningkatkan imajinasi karena audiens hanya dengan mendengar cerita tanpa melihatnya, atau biasa disebut theater of mind. Mendengarkan radio juga dinilai bisa mengasah ketajaman pikiran, bahkan bisa mempermudah menyerap pelajaran. Dan radio juga dianggap menjadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dan sosok di balik penemu radio adalah Guglielmo Marconi, ya, orang pertama yang mematenkan radio pada tahun 1900.

0: Lakukan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya.

Rutin cek kondisi ponsel Anda, pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, Komisi 1 DPR RI meminta operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dioptimalkan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan, juga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada keluarga para jurnalis. Diketahui kelima jurnalis hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026. Kelimanya berada dalam satu kapal bersama 3 kru. Pendengar, kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Hoirunas, pewarta foto Antara, Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com, dan Yudhistiro Pranuto, pewarta foto inews.id. Kemudian Firman Deus, jurnalis Anadolu Agency, serta Donald Husni, jurnalis lepas. Juniko menyampaikan keprihatinan dan meminta informasi terkait proses pencarian disampaikan secara jelas kepada keluarga. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan simpati kepada keluarga 5 jurnalis. Ia meminta proses pencarian seluruh awak kapal terus dimaksimalkan. Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan operasi pencarian. Area pencarian mencakup wilayah hingga 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau. Wilayah tersebut merupakan zona berbahaya karena Gunung Anak Krakatau berstatus level 3 atau siaga. Pencarian juga mencakup sejumlah pulau tidak berpenghuni yakni Rakata, Sertung, dan Krakatoa. Sebelum berangkat, rombongan jurnalis ini berencana turun di Pulau Setung jika kondisi memungkinkan. Pemandu kapal juga sempat mengirimkan gambar Gunung Anak Krakatau yang diperkirakan diambil dari sekitar Pulau Setung. Operasi pencarian terus dilakukan untuk menemukan seluruh jurnalis dan kru kapal. Pemerintah juga diminta memastikan keluarga mendapatkan informasi perkembangan pencarian secara berkala.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamankan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang untuk radio, taunya tentang media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi inovasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama dalam perjalanan sampai usia 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, salah satu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri. Sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker. masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pernah Negara Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terpengaruhnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda bersama kami di Prosatu Radio Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfak malam ini kebersamaan kita pendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan, hiasi ruang dengar Anda.

Sedekah dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Utara di Sumatera Barat ya, tepatnya Minangkabau, terdapat tradisi Batombe, yaitu seni berbalas pantun. Tradisi ini berkembang di masyarakat Nagari Abai, Solok Selatan. Menurut cerita, tradisi ini muncul saat masyarakat bergotong royong membangun masjid. Mereka mulai berpantun dan dibalas hingga sahut-sahutan. Tradisi Batombe sendiri dimainkan oleh dua orang laki-laki dan perempuan maupun berkelompok. Selanjutnya, pantun tersebut akan mengalir sendiri tanpa harus ada panduan khusus. Nah, itulah pendengarnya salah satu tradisi di Indonesia, tepatnya tradisi Batombe, seni berbalas pantun dari Minangkabau, Sumatera Barat.

Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

0: Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang mau ikutan di malam hari ini ya. Boleh banget di 08114959490 sampai jam 11 malam saya temani Anda ya di segmen Ruang Rindu. Untuk edisi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Malam ini kita ditemani lagu-lagu Barat ya, lagu-lagu mancanegara era 2010-2020. Saya menyapa yang gabung perdana nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Mbak Reva cantik.
0: Halo,
1: apa kabar?
0: Halo, Christine, kabar baik. Sehat.
1: Aduh, selamat hari ulang tahun RRI ya, yang
0: terima
1: ke-81.
0: Kasih.
1: Sekali di udara tetap di udara, merdeka tetap merdeka. Tadi saya sempat naik di atas Mbak Reva diundang tiga-tiganya mewakili tiga ATM saja.
0: Fans aja ya. Oke.
1: Iya, tapi enggak bikin pesannya enggak terlalu meriah kan, cuma sederhana.
0: Iya.
1: Tapi ada melihat itu penyerupan obor. Terus makan tumpeng.
0: Tetap ya,
1: jadi tumpengnya dikasih yang termurah dan yang tertua ya. Maria cukup beria tapi sederhana.
0: Sederhana aja ya. Oke.
1: Iya. Oke, ada lagu apa Mbak Reva?
0: Kita lagunya malam ini ada Sam Sam, I'm Still In Love With You. Ada juga Priyanka dengan In My City. Ada lagunya Nicki Minaj, Freedom. Ada Adele, Rolling In The Deep. Ada Michael and Strong, Angel Eyes. Ada juga Justin Bieber, As Long As You Love Me. Ada juga lagunya Nicole dengan Boomerang. Martina dengan I'm Gonna Love You. Apa ini? Love You Talk It. Ada Thinking Of You, Katy Perry. Fading, Rihanna. Ada juga Alan Walker, Unity. Ada juga Pixila dengan Can't Make This Over.
1: The Calling ada Mbak Erepa, aduh kurang jelas Mbak Erepa.
0: Aduh kurang jelas.
1: The Calling ada ya, itu aja ya.
0: Nicole.
1: Iya, The Call ya, Nicole. Itu aja ya Mbak Erepa ya. Apa kurang jelas ya. Salam salam ya Mbak Erepa. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam ya Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang, Pak Nasrun ya. Ada juga Ibu Ali, Kali Lika Anis, Mbak Reva Nur Caibur Rosnaya, ada Ayu Dimasohi, Ibu Raja Sekarta, Ibu Sofia Saat juga. Saya lihat tadi ada hadiri hari ulang tahun RRI Makassar. Saya lihat juga Ibu Sofi ada. Saya lihat ya Ibu Sofi lagi foto-foto bareng. Terus ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Sabar, Pak Busur, Pak Rahman, Pak Ustad. Ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Andi Batam, Pak Andi juga Jambi. Terus ada Bung Benny Jo di Manado, ada juga Bung Krip di Manado, ada Ibu Ellen juga di Manado, Ani Kota Mabagu Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, dan semua-semua sudah. Mbak Reva sukses selalu ya sampai siaran.
0: Terima kasih.
1: Bahagia bersama keluarga yang
0: amin,
1: ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Mbak Reva, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Ibu Christine yang ada di Toli-Toli di belakangnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Mas Lia, ini agak beda suaranya nih.
2: Flu.
0: Flu ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya Mas Lia ya.
2: Amin.
0: Oke, silakan Mas Lia, mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Elite.
0: Lagunya siapa? Adele. Adele. Oke.
2: Kirim buat Bunda Christine, Bunda Farida, Bunda Putri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Luhut, Bang Lei, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pertama, Bang Junaedi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Okay.
2: Iya, ucapan salam kompak dan buat Mbak Reva, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo.
3: selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Ini sama Mbak Reva ya?
0: Iya, Reva di sini.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal Bali. Pendatang baru dari mana nih?
3: Sepenuh baru, pasangan barunya Kang Ahmad Irwan
0: nih. Alhamdulillah akhirnya ya.
3: Ya, seperti itu diantaranya. Ya semua cuma kenalan aja nih sama Kang Irwan lagi bicaranya ya.
4: Itu Mbak Repa, cenah pengen perkenalan, cenah gitu kan.
0: Ah gitu. Alhamdulillah akhirnya ada yang mendampingi ya.
4: Ya iya, di sini kan ada di sampingku gitu kan.
0: Di sampingku ya, tak sendiri lagi nih.
4: Itu aja.
0: Berarti pas ngegombal harus direm-rem sekarang ya.
4: Ya iya, gitu aja. Mbak Repa baru muncul kembali, ini kemana aja nih?
0: Kemana aja? Di sini aja.
4: Iya, baru muncul udah 2 hari.
0: Baru muncul, iya benar.
4: Gitu kan. Sekarang kemana Ceng Mbak Repa? Kalau malam juga yang kebayang ke Mbak Repa, weh, Ceng kemana? Gak ada siaran gitu.
0: Awas yang di sebelah marah loh.
4: Iya, iya. Ini lagunya Manca ya.
0: Iya, lagu Mancanegara.
4: Ya, sambil memperhatikan itu yang seorang jurnalis yang belum ditemukan di Selat Sunda, kasihan ya. Anak istrinya sampai nunggu-nunggu, cemas rasanya kan. Udah dikerahkan sampai menurut berita udah 300 basarnas yang mencari masih belum ditemukan juga.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan lah itu kan segera ditemukan dalam keadaan selamat.
0: Amin amin.
4: Karena seorang jurnalis itu kan, seorang penyiar betul-betul murni menyampaikan kepada masyarakat, tidak muatan-muatan politik itu aja.
0: Okay.
4: Ya, tidak unsur-unsur apapun juga itu menyampaikan berita pekerjaan yang sangat mulia sekali kita. Makanya seorang jurnalis harus betul dihargai itu kan. Nah ngomong-ngomong, saya mengucapkan ini milad RI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
4: Nyata sudah semakin dewasa.
0: Iya.
4: Sama dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, cuman bulan dan tanggalnya beda. Kalau hari kemerdekaan 17 Agustus, kalau hari RI itu radio pokoknya, hari RI hari radio pokoknya tanggal 11 September seperti itu antaranya ya.
0: Iya.
4: Yang mudah-mudahan RRI tetap menjadi idola di masyarakat.
0: Amin amin.
4: Salah satu contoh yang menerapkan ke Pak itu bukan hanya orang Papua, tapi kebanyakan dari 3 wilayah.
0: Iya.
4: Itu ada barat, ada ya. Ya, terus tengah, timur dan tengah. Itu kan.
0: Iya.
4: Terutama saja sendiri yang barat tuh kan banyak juga.
0: Banyak.
4: Yang dari barat juga yang bergabung seperti Bang Luhut, saya tuh kan, kadang Bang Leman kan, itu aja. Itu ya. Kalau Bang Luhut ke Sumatera Utara itu sama dengan barat kan, yang sekarang
0: WIB ya.
4: Seputar utara di Kabupaten Karo lagi dapat musibah itu akibat keracunan MBG yang sekarang ada anak yang sampai saya belum sadar. Nah itu seperti diantara ya. Yang mudah-mudahan lah segala sesuatu cepat teratasi itu kan. Nah, itu.
0: Okay.
4: Kalau saya berbicara panjang lebar masalah itu ya memang tidak akan habis, tidak akan cukup waktu 1 jam kan. Kalau bicara masalah situasi sekarang dan permasalahan sekarang, waduh sangat pelik sekali ya. Kebakaran, musibah dan sebagainya lah, itu seperti itu. Bah, Repa, itu mungkin saya berbicara sepintas aja. Itu ya. Alhamdulillah ini ya. Lagunya lagu Mancanegara ya.
0: Iya, Mancanegara.
4: Kalau begitu saya diserahkan saja kepada Mbak Repa ya.
0: Siap.
4: Tolong pilihkan dari sana. Apapun yang dipilihkan oleh Mbak Repa, saya terima dengan senang hati itu aja. Itulah. Keputusan Mbak Repa tidak mungkin ada keputusan yang pasti manis keputusan itu aja. Salam-salamnya ya.
0: Boleh, boleh.
4: Sudah masuk Ibu Kristi Natalia barusan. Kemudian ada Ibu Farida, Ibu Rosna, Ibu siapa lagi lah, Ibu Wanusus, ada juga buat Bang Acus ya. Ada juga Ibu Ali, kemudian ada juga buat Dinda, Bang Luhud ya, semoga daerahnya segera aman, segera teratasi ya, jangan sampai orang kembali ada ini MBG yang keracunan sampai anaknya, aduh kasihan itu anak SD yang sampai sini belum sadar.
0: Iya.
4: Ada juga buat Pak Bintang Pratama ya di Sulawesi Tengah, Kemudian ada juga Nyongklip di Manado, Pak Tajudin di Minahasa, Pak Freddy yang ada di Merauke itu kan beserta keluarga. Kemudian Bunda Ima, ada juga buat Bang Leba, Pak Nasrun, Pak Hambali, Om Botak itu kan sudah lama enggak dengar suara Om Botak ya. Apalagi lah pokoknya buat Pak Junaidi Putra Tengah kita lupa juga ya. Semoga salam dari saya, doa dari saya, mudah-mudahan semuanya pada sehatnya.
0: Amin, amin.
4: Dan berikut angkasawan, angkasawati, Eri Pak-Pak, sehat juga semuanya. Amin. Tapi tidak semoga angkasawati, nggak ada angkasawan sebetulnya. Cuman angkasawatannya mah hanya pendamping dari belakang aja kan. Oh, itu. Semua adalah serikat-serikat yang cantik, yang solehah. Ada Mbak Repa, disenangkan. Ada Mbak Eka, ada Mbak Ati, Mbak Aisyah, itulah semualah seorang Sri Kandi yang betul-betul Sri Kandi yang cantik dan solehah. Berbahagialah bagi mereka yang sudah dapat pasangan, berarti anugerah itu kan dapat pasangan di keempat Sri Kandi tadi. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih juga.
4: Itu, ya. Dengan dengan diakhiri dengan sebuah
0: pantun lagi tetap ya, harus.
4: Ini pantun, bukan pantun gombal, pantun asmara ini,
0: bukan Mbak Repa ya. Bukan pantun ini.
4: Bukan, ini bukan seperti itu ya. Pantunnya begini, batu karang dari Wamena.
0: Cakep.
4: Beri angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara, itu kan seperti itu.
0: Oke.
4: Jakarta, Jalan Keramat, itu kan. Beli sendal di Kota Tuban, beli ke Tuban beli sendal. Wanita lebih terhormat, jangan tergoda riuan gombal.
0: Tetap ya harus ya.
4: Harus kuat iman pokoknya. Terima kasih ya Mbak Repa ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah ikutan gabung. Saya menyapa lagi nih di jalur telepon. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam, Pak Widi ya.
5: Ya. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Pak Widi.
5: Marepa karala lagunya apa itu ya? Yang dari Alan ya.
0: Lagunya Alan. Alan Walker.
5: Ya, Alan Walker.
0: Oke.
5: Ya, ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI Dirgahayu yang ke-81 tahun. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional dan selalu jaya di udara.
0: Amin, amin. Gitu aja ya. Terima kasih Pak Widi.
5: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, boleh.
5: Salam yang tadi baru lihat Bang Harwat Irwan ya. Kemudian ada Bunda Christine di Doli-Doli, ada Bu Farida di Palu. Kemudian ada Ayu Maswi di Maluku Tengah, ada Bu Adi di Pamekasan. Bang Leman di Lampung, Bang Bineju di Manado, ada Mbak Sari di Banjarmasin. Ada Bapak Freddy Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bunda Ima, ada Bang Luhus, kemudian Bu Ani, kemudian ada siapa lagi ya, Intang Pratama. Ya untuk salamnya untuk semuanya, semuanya aja ya yang meninggalkan RI Pak-Pak.
0: Oke.
5: Ya, terima kasih ya Mbak Rispa.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Widi ya dari Tokyo sudah menyapa di Fak-Fak. Terima kasih ucapannya juga untuk para pendengar. Terima kasih banyak loh, masih tetap setia mendengarkan RRI. Oke, ada lagi yang ikutan gabung nih. Halo, mana suaranya nih? Oke, halo, selamat malam. Waduh, terputus lagi. Boleh dicoba kembali ya untuk yang mau ikutan gabung di 0811-495-9490. Halo, selamat malam. Halo. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya. Saya masih temani Anda di Ruang Rindu malam ini.

Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sudah ada yang gabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Bagus. Selamat malam Mbak Repa.
0: Malam juga.
1: Iya.
0: Bang Putra Tengah, silakan Bang Putra Tengah.
1: Lagu yang pertama tadi apa judulnya, Mbak?
0: Yang pertama lagunya Rihanna. Fading.
1: Judulnya?
0: Fading. Ada Katy Perry juga, ada Michael Lawrence to Rock juga.
1: Ya udah yang kedua aja.
0: Yang kedua aja. Oke.
1: Oke. Mbak Reva, Maria Montreal. Ide 81.
0: Iya.
1: RRI semoga semakin tetap jaya di udara, suka di udara tetap udara.
0: Oke, makasih.
1: Kalian merdeka tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
1: Baik, sudah. Jadi, mereka terlalu lama menunggu. Kalau boleh ada efisiensi waktu menyapa ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam-salamnya untuk Mbak Repa, selamat bertugas, semoga sukses selalu dan sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Oke, ada Buta Natalia, ada Mas Lia juga, ada Bang Widi, ada Bang Lai, ada Ahmad Iwan tadi, yang di Manado sana, Klip, Ibu Ellen, Ibu Ratna, semua-semua di sana, Ibu Ani, kemudian Bang Luhut, Pak Peli Putri, Bang Darwin, Pak Sabah, Menteri Posna, Mbak Lili, Hadi, Mama sudah dirangkul saja semua-semua, Ibu Ali juga ya.
0: Oke.
1: Semoga semuanya keribu malam hari ini, dan semoga sehat selalu dan salam kompak.
0: Amin.
1: Oke Mbak Reva, terima kasih. Selamat malam Rawin, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, terima kasih untuk... Iya, untuk Putra Tengah ya. Lanjut lagi. Selamat malam, salam Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu Memulat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Cut nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, ya.
0: Bang Cut lagi. Panasun.
2: Iya, lagu yang pertama sih Mbak Reva.
0: Oke, dari Rihanna berarti ya.
2: Iya, pertama-tama Mbak Reva, sahabat tugas. Saya selalu semoga di rumah. Terus ada Putri Tengah tadi ya, yang barusan masuk, selamat malam. Ada Cuta Amin, Nurjalio Barusna. Ada Ima Sohi. Ada Getra Bapak Bersyukur, Ibu Sebe Saat Makassar. Ada Bung Lei. Ada Bung Leman. Ada Peti Putri. Ada Ibu Rosna, yang disuruh juga ada Pak Ida Mas Lia, ada Ibu Kristin, ada juga Ketua Bagu, Budaya Menua Meres, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya, sudah bergabung dari Sulawesi. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu. Silakan Bang Hadi.
3: Gimana Kak Revan?
0: Sehat-sehat.
3: Gimana?
0: Dengar suara saya?
3: Kurang jelas gitu.
0: Waduh, kurang jelas kenapa ini? Jaringan atau apa ini ya? Oke, lanjut.
3: Gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah.
3: Ya syukur lah ya. Sebelum saya ini merekos lagu, saya ucapkan dulu ini selamat HUT RRI yang ke-81 lah ya.
0: Iya.
3: Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Dan semoga angkasawan-angkasawatinya juga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Baik,

0: Ada Pak Widi juga di Tokyo ya.
1: Iya.
0: Ada Sari Bang Japatin, ada juga Bang Luhut ya. Ada siapa lagi ini? Ibu Ratna, Ibu El juga, Ibu Al juga di mana di sana. Dan untuk semuanya kita refund karena okay, apa namanya? Waktunya tinggal
1: waktunya,
0: Oke, dirangkul aja dari asal
1: semuanya, oke.
0: Terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, terima kasih untuk Hadi yang ada di Nias ya. Lanjut lagi di belakangnya Hadi. Halo, selamat malam. Salam ruang rindu.
2: Selamat malam. Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Lama nih, berapa purnama nih Bang Cut nih?
2: Betul sekali Mbak Reta.
1: Sehat-sehat Bang Cut ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, banyak yang nanyain Bang Cut.
2: Iya, kemarin lagi merantau Mbak Reta.
1: Lagi merantau, pantas ya. Di luar jangkauan Bang Cutnya. Spesial nih ya di hari radio gabung di Fak-Fak nih.
2: Iya. Untuk selamat ulang tahun. Semoga tetap eksis di udara.
1: Amin.
2: Ya. Dan menampilkan segala informasi yang up to date.
1: Iya.
2: Kali di udara, tetap
1: di udara. Oke.
2: Suara berjuta
1: telinga. Terima kasih untuk Bang Cut ucapannya. Silakan Bang Cut, ini banyak yang kangen nih kayaknya nih sama Bang Cut nih.
2: Mikalan
1: Stroke. Siap, Mikalan Stroke ya.
2: Salamnya pertama untuk ratenya Ayu Manisi. Parida, Bungai, Istri Natalia, Edi, Istri, juga Anies, untuk semua aja Mbak Rita.
1: Oke.
2: Tak lupa salam monitor.
1: Salam monitor. Terima kasih Bang Cut sudah gabung di Fak-Fak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua doa yang terbaik ya untuk RRI di ulang tahun ke-81. Terima kasih juga tentunya untuk para pendengar yang selalu setia ya menjadikan RRI sebagai teman dikala Anda berapa saja ya, menjadi tempat untuk berbagi cerita, saling menyapa juga tentunya ya, bersilaturahmi dari berbagai daerah tentunya. Oke, saya menyapa juga untuk Ibu Ali. Assalamualaikum Bu Ali. Oke, mudah-mudahan sehat ya Bu Ali bersama dengan keluarga. Selalu setia juga nih dengerin RRI Fak-Fak. Oke, saya hadirkan ya pilihan lagu yang sudah dipilih. Ada lagunya Mikalan Stroke dan juga Rihanna.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah ikut gabung ya, mampir di RRI Fak-Fak untuk doa-doa terbaiknya yang sudah ikutan ya. Salam kompak selalu. Saya Rifati akhiri ya pendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Yang tidak sempat gabung hari ini, jangan lupa untuk ikutan gabung di edisi besok ya, di jam yang sama tentunya di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Esensi Buku Pro 1FAK-FAK, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup sehat, kinerja melejit, karya Heru. Buku yang berfokus pada pentingnya menjalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. Heru mengulas beberapa poin utama yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu pentingnya kesehatan fisik, bagaimana kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan produktivitas harian. Ini mencakup pola makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Kesehatan mental dan emosional, menjaga kesehatan mental dengan teknik relaksasi, manajemen stres, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pengaruh gaya hidup sehat terhadap kinerja. Penjelasan tentang bagaimana kebiasaan sehat dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan efisiensi dalam bekerja. Tentunya ada juga tips dan strategi, praktik-praktik spesif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai gaya hidup sehat, seperti rutinitas olahraga, pilihan makanan sehat, dan teknik meditasi. Studi kasus dan contoh nyata mungkin berisi kisah sukses individu atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip hidup sehat dan melihat peningkatan signifikan dalam kinerja. Buku ini juga bisa menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kinerjanya dengan mengadopsi gaya hidup sehat.
0: Esensi Buku Pro 1FAK-FAK, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Persembahan lagu dari Elemen Band, temani pendengar ya di suasana istirahat malam hari ini. Kami hadirkan informasi menarik tentang tata cara menggunakan minyak lavender untuk meningkatkan kualitas tidur. Pendengar, lavender adalah tanaman dan minyak esensial yang umum digunakan untuk membantu tidur. Karena tanaman ini memiliki sifat menenangkan dan penelitian menunjukkan bahwa lavender dapat membantu penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Tidak hanya meningkatkan kualitas tidur, sebuah penelitian menunjukkan lavender juga bermanfaat membantu tertidur lebih cepat, meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres atau rasa cemas. Efek ini disebabkan oleh beberapa senyawa kimia yang ditemukan dalam lavender seperti linalool, kemudian linalil, asetat, dan kamper. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat seperti obat penenang yang membantu menenangkan saraf dan juga meredakan perasaan stres. Senyawa-senyawa ini juga berinteraksi dengan otak dan sistem saraf untuk menenangkan kegelisahan dan mengurangi kecemasan. Kita dapat menggunakan minyak itu melalui beberapa cara yang pada umumnya akan melibatkan proses menghirup ataupun mengoleskannya ke permukaan kulit. Pada kulit, minyak lavender dapat diserap dengan cepat setelah dioleskan. Cukup campurkan beberapa tetes minyak esensial lavender ke dalam minyak pembawa seperti minyak jojoba atau minyak kelapa. Gosokkan pada pelipis, bagian dalam pergelangan tangan atau telapak kaki. Kalau ingin gunakan lavender ketika mandi, tambahkan garam mandi lavender atau beberapa tetes minyak dari bunga itu ke dalam air. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa air mandi air hangat 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur karena memberikan efek yang menenangkan. Cara lainnya adalah dengan menyemprot minyak pada permukaan bantal atau menggunakan bantuan difuser di kamar pada malam hari. Nah, meski mendatangkan sejumlah manfaat, sangat penting untuk memilih minyak berkualitas dan mengambil beberapa tindakan pencegahan sebelum menggunakannya, sebab sebagian orang memiliki kemungkinan mengalami sakit kepala, batuk, atau iritasi kulit saat menggunakan lavender.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Pendengar penyanyi asal Korea Selatan Tiffany Young akan menggelar konser bertajuk Tiffany Young at the Ofcom Tour in Jakarta yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September mendatang. Nah, Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah rilis pada Agustus 2026 lalu. Album ini menjadi perkembangan baru dalam perjalanan musik penyanyi yang sebelumnya dikenal bersama grup idola Girls' Generation. Melalui tur musik yang akan digelar di Hong Kong, Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan Seoul ini, penggemar akan menyaksikan sang penyanyi secara utuh sebagai penampil solo, mulai dari kekuatan vokalnya, live arrangement bersama dengan band, hingga bagaimana identitas musikal dan visualnya diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan. Selain menikmati full concert performance ya, penggemar juga bisa mendapatkan pengalaman spesial yang membuat momen bersama Tiffany juga terasa lebih dekat ya. Ada beberapa kategori tiket pendengar. Untuk detail benefitnya menyesuaikan dengan masing-masing kategori tiket. Nah, penggemar yang beruntung juga berkesempatan nih mendapatkan golden tiket untuk menyaksikan penampilan Tiffany pada konsernya di Seoul, Korea Selatan. Tiffany Young adalah penyanyi dan performer kelahiran Los Angeles yang pindah ke Seoul pada usia 15 tahun untuk mengejar mimpinya di dunia musik. Namanya dikenal luas setelah debut bersama Girls' Generation, salah satu grup K-pop paling ikonik yang ikut membawa K-pop dikenal secara global.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Kali ini saya kembali dengan info film ya, film horor misteri hasut yang mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare. Film produksi Tuta Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma. Konsep ini diperkenalkan melalui official trailer dan poster hasut. Trailernya memperlihatkan empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Keempat karakter ini diperankan oleh Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Liu, dan Kevin Ardilova. Rencananya mereka melakukan perjalanan untuk healing, berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Hutan menjadi latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita. Pendengar, suasana awal film terlihat tenang, tapi berubah menjadi kacau nih ketika suara-suara gaib mulai muncul dan mendorong para karakter untuk saling melukai. Pendengar, film ini diproduseri oleh Putrama Tuta dan Sierra Tami Harja dengan Nick Musa sebagai co-producer. Ceritanya mengeksplorasi luka dan trauma melalui perjalanan empat sahabat yang berada di tengah hutan. Pendengar, official poster hasut juga turut menampilkan empat karakter utama dengan latar kekacauan dan teror. Film ini sendiri ditayangkan jadwal di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober mendatang.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam, Yosua tidak pernah

akhirnya Ketong kehilangan Joshua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah tangga.

Dengan 52 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saatnya Sarifanti pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya dari awal buka siaran hingga saat ini. Pendengar, saya Rifanti pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 11 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu, 12 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026. Senang sekali saya Julaika Wawulat kembali temani Anda. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 71 hingga 75 diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu menemani pagi hari Anda menuju ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan kesehatan.

0: jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, Tritonin,
2: bentar nih.
1: Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan, gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

Pegang nama masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi penegara. Baik, mendatang kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Hindu.

Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru. Angayu bagia kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya lah kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Kedudukan Wanita atau Perempuan dalam Agama Hindu. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih dahulu.

Jumat Sedarman, bila kita berbicara tentang keadilan dan kesetaraan, sumber yang paling tepat bagi agama Hindu adalah kitab suci Weda. Weda sebagai kitab suci adalah sumber ajaran Hindu, dan dari Weda yang merupakan kitab Sruti mengalir nilai-nilai kebenaran yang kemudian dikembangkan dalam kitab Smriti seperti Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan Tatwa. Sebagai agama yang amat tua, ajaran Weda telah luluh menyatu dengan berbagai budaya yang memang dalam perkembangannya Hindu selalu beradaptasi dengan budaya-budaya lokal. Hal ini berakibat pengamalan Hindu di berbagai tempat tampak berbeda-beda karena ajaran Hindu diterjemahkan ke dalam berbagai budaya. Lama-kelamaan dalam perkembangan masyarakat, sumbernya terlupakan sehingga nampak ajaran Hindu sebagai adat istiadat nenek moyang belaka. Umat Sedarman, dengan adanya perkembangan peradaban masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan manusia di masyarakat, apalagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan perkembangan dunia menjadi mengglobal. Apa saja yang terjadi di belahan dunia yang satu akan dapat diketahui dari belahan dunia yang lain dan sekaligus mempengaruhi belahan dunia yang lain itu. Tidaklah aneh kalau sekarang tingkat kesadaran perempuan akan haknya semakin meningkat, sehingga banyak hal-hal yang di masa lalu tidak lagi menjadi permasalahan bagi perempuan justru sekarang mulai dipersoalkan. Kitab-kitab Sruti yang merupakan kitab dengan otoritas pertama sebagai wahyu mengandung nilai-nilai yang universal yang tetap berlaku di mana saja dan kapan saja. Namun, kitab Smriti sebagai kitab dengan otoritas yang kedua sering harus diinterpretasikan ulang. Oleh karena pemahaman masyarakat perempuan dan laki-laki mulai berkembang lebih maju dan pemahaman tentang interpretasi ulang ini seringkali menuai pro dan kontra. Oleh karena di satu sisi kitab itu adalah kitab suci yang tidak boleh diubah dan dijaga keotentikannya, sedangkan di lain pihak pemahamannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga kehilangan legitimasinya. Secara konkret bermunculan keberatan-keberatan dari mereka yang merasakan telah diperlakukan tidak adil, khususnya kaum perempuan. Umat Sedarman serta para pendengar, kita membahas kedudukan wanita Hindu dalam kitab suci Weda. Dalam pandangan Hindu, keberadaan alam semesta adalah ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Alam semesta keberadaannya bukan sesuatu yang sudah ada. Ia ada karena memang diciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Atharva Veda bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan langit dan bumi, menciptakan musim-musim dan 7 buah sungai. Demikianlah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini secara bertahap. Setelah bumi atau alam semesta diciptakan, barulah kemudian menyusul penciptaan makhluk-makhluk isinya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian manusia. Tentang manusia secara jelas dinyatakan dalam Bhagavad Gita 3 bahwa dahulu kala Prajapati atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia bersama bhakti persembahannya dan bersabda, "Dengan ini engkau akan berkembang biak dan biarlah bumi ini jadi sapi perahanmu." Umat Sedarman, dalam sloka ini secara jelas dapat dipahami bahwa manusia itu diciptakannya
diperintahkan untuk berkembang dan bumi ini diberikan sebagai tempat untuk hidup dan mencari rejeki. Diumpamakan sebagai sapi perahan yang maknanya adalah bahwa bumi harus diolah dan dirawat kembali agar dapat menjadi tempat hidup yang nyaman untuk selama-lamanya. Manusia dititahkan untuk berkembang agar menjadi semakin makmur. Dalam hal ini, Tuhan Yang Maha Esa tidak membedakan manusia laki-laki ataupun perempuan. Semuanya diperintahkan untuk mengembangkan diri dengan mendapat peluang yang sama, kewajiban yang sama, dan hak yang sama pula. Tuhan

menginginkan saling membantu dan melengkapi. Masalah kesetaraan dan keadilan gender dalam agama Hindu dijelaskan dalam beberapa mantra Weda maupun sloka-sloka sebagai berikut. Wahai perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, mantap, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan, pertanian, dan kesejahteraan. Menurut Smriti bahwa perempuan diumpamakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih atau bibit. Hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, anak-anak, upacara agama, pengabdian atau kepatuhan, kebahagiaan, rumah tangga, sorga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri, semua didukung oleh kaum perempuan. Dalam Isa Upanishad Sloka 6 dikatakan bahwa dia yang melihat semua makhluk pada dirinya atau Atman dan dirinya atau Atman sendiri pada semua makhluk, dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan yang lain. Dengan adanya beberapa sloka di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Hindu kedudukan wanita dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama. Jadi tidak ada lagi yang menyatakan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, dengan adanya hal tersebut, tidak ada lagi diskriminatif dan ketidakadilan. Sehingga perempuan Hindu akan terus berkembang dan percaya diri sesuai dengan nilai-nilai universal Hindu seperti Tatwam Asi dan Wasudewa Kutumbakam. Aku adalah engkau dan semua manusia bersaudara. Mempunyai anak adalah anugerah dari Tuhan. Tidak peduli apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kehadiran seorang anak diyakini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi keluarganya. Dalam kitab Chanakya Niti Sastra, seluruh hutan menjadi wangi hanya karena sebuah pohon dengan bunga yang indah dan harum semerbak. Begitu juga di dalam keluarga yang mempunyai seorang anak yang suputra. Sebagaimana bulan menerangi malam hari dengan cahayanya yang terang menyejukkan, begitulah seorang anak suputra yang berpengetahuan jiwani, insaf akan dirinya dan bijaksana. Anak suputra ini menyebabkan seluruh keluarganya selalu dalam kebahagiaan. Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, mempunyai anak perempuan yang suputri akan memberikan kebahagiaan bagi orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya keberadaan sebuah pohon dengan bunga yang indah dan harum yang menyebabkan seluruh hutan menjadi wangi, atau bagaikan cahaya bulan yang menyejukkan seluruh lingkungan dan disinarinya. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat patriarki, tidak banyak orang tua yang beranggapan bahwa mempunyai anak laki-laki adalah suatu kebanggaan karena merekalah yang akan bertanggung jawab dan melindungi keluarganya. Lalu, bagaimana dengan anak perempuan? Swadharma seorang anak perempuan tentu bukan dalam bentuk tanggung jawab dan melindungi keluarganya. Swadharma anak perempuan adalah memberikan cinta kasih dan menghidupi, dalam arti memberi suasana kehangatan dalam keluarganya. Anak perempuanlah yang sebenarnya menjadi dasar terciptanya kebahagiaan bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya.

Bagaimana anak-anak perempuan bisa memberikan cinta, kasih, dan kehangatan dalam keluarga? Tentu sulit dilihat secara sepintas, karena itu merupakan bagian dari proses perjalanan hidup suatu keluarga. Akan tetapi, itu dapat dirasakan seiring dengan perjalanan waktu yang dilalui orang tua yang memiliki anak perempuan.

Umat Sedarman serta para pendengar yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait kedudukan wanita atau perempuan dalam agama Hindu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

Radio Republik Indonesia Fakfak dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mambuni-Buni. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas. Laporan Januardi.
1: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter, Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Ia menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi pasar barter di Kampung Mambuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
2: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, pasar barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa pasar barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Sementara itu, pada pelaksanaan festival 12 September 2026, kegiatan pasar barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fakfak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mambuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fakfak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
2: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fakfak dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fakfak sendiri, titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambuni-Buni. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022. Namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambuni-Buni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambuni-Buni? Karena obyeknya, yaitu pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fakfak ini mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambuni-Buni.
0: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fakfak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambuni-Buni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau.

Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot project pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwan Syahindo mengatakan, wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwan Syah, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak. Karena itu kolaborasi masyarakat menjadi kunci mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fakfak Bersih Kotaku. Karena itu keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fakfak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama.

0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat, namun jarang disaksikan secara langsung. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Bater, Mambuni-Buni, Kapek, Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan Pasar Bater tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fakfak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Bater juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fakfak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
2: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau, Pasar Barter, Mambuni-Buni, Kepeh, Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fakfak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan, ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk Pasar Barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
1: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Saudara, selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fakfak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fakfak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fakfak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
3: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini nih, terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu mungkin sekitar, kebanyakan sih sampah kertas dengan plastik ya. Nah, dan paling banyaknya memang sampah buku-buku kertas. Dengan kalau plastik, kita fokusnya memang di plastik. Kita distribusikan ke off-taker-off-taker yang di Jawa, di pabrik-pabrik daur ulang. Nanti tergantung dari jenis sampahnya ya. Kadang-kadang kan kayak botol PET, botol minuman air mineral itu nanti daur ulangnya itu bermacam-macam, banyak. Bisa jadi kain, polyester, ataupun nanti bisa jadi karpet atau tali-tali plastik begitu, itu tali tampar itu biasanya. Banyak macamnya. Aqua gelas, aqua cup, cup ale-ale, aqua glass begitu nanti bisa jadi sedotan plastik atau mungkin karung plastik, tergantung dari off-takernya.
1: Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bank Sampah Fafak Hijau menerapkan pola sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, pihaknya juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Riz berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sehingga sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular di Fakfak dapat terbentuk. Januardi melaporkan.
0: Saudara, tradisi barter di pasar Mambuni-Buni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak menjadi kekuatan utama Festival Teluk Berau 2026 yang diharapkan berkembang sebagai agenda wisata tahunan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Frederick Warpopor, mengatakan festival yang mengusung tema Kepe Kopanggandin tersebut akan menampilkan praktik pertukaran barang tanpa uang sebagai atraksi budaya sekaligus memperkenalkan pesona kawasan Teluk Berau. Menurut Frederick, tradisi barter yang berlangsung turun-temurun memiliki nilai budaya yang kuat karena masih dipertahankan hingga kini dan melibatkan masyarakat lintas wilayah termasuk dari Inan Watan dan daerah sekitarnya. Pelaksanaan festival juga mengikuti momentum Hari Pasar yakni Sabtu 12 September 2026 ketika masyarakat melakukan transaksi dengan menukar hasil kebun dan hasil laut tanpa menggunakan uang. Selain atraksi barter, festival melibatkan sejumlah UMKM seperti Anyaman Kriya, Galilea Persada, Kedai Kewupar, UMKM Patikoman, dan UMKM Kampung Ugar, serta dimeriahkan penampilan sanggar tari termasuk sanggar Tomandin. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak menargetkan Festival Teluk Berau tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi konsisten digelar setiap tahun hingga mampu menjadi identitas wisata daerah. Frederick menyambut kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada 2022 di Pasar Sosar Kokas, sehingga keberlanjutan menjadi langkah penting untuk masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan selanjutnya diusulkan ke Karisma Event Nusantara, KEN.

Saudara, komitmen Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH untuk membantu pembangunan gereja GKI Bethel Kampung Waserat akhirnya diwujudkan melalui kunjungan langsung ke Kampung Waserat, Distrik Fakfak Timur Tengah. Bersama sejumlah perwira dan anggota Polres Fakfak, Kapolres melaksanakan kegiatan Jumat Curhat sekaligus menyerahkan bantuan 25 sak semen untuk mendukung pembangunan rumah ibadah tersebut. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Fakfak sekaligus realisasi janji yang sebelumnya disampaikan Kapolres saat kegiatan penggalangan dana pembangunan gereja Kampung Waserat dan Masjid Kampung Sahari, Distrik Fakfak Timur. Kehadiran Kapolres tidak hanya membawa bantuan bahan bangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung bersama pemerintah kampung, pengurus gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa bantuan diberikan sebagai... sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya menepati komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, bantuan 25 sak semen bukan sekedar material pembangunan, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian dan komunikasi yang dibangun Polri dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui Jumat Curhat dan dukungan terhadap pembangunan gereja GKI Bethel, Polres Fakfak menunjukkan bahwa tugas kepolisian juga dapat hadir melalui penguatan silaturahmi, kepedulian sosial, dan dukungan terhadap kehidupan masyarakat sekaligus mempererat persaudaraan di wilayah hukum Polres Fakfak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak.

Saudara Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Fakfak terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui retribusi penerbitan surat keterangan asal SKA. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai Rp292.555.420, meningkat dari realisasi hingga Juli 2026 yang tercatat sebesar Rp217.624.320. Kepala DKP Fakfak Jubair Hegemur mengatakan, capaian tersebut masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk memenuhi target retribusi SKA tahun 2026 sebesar Rp500 juta. DKP juga berkomitmen memperkuat pendataan seluruh penerbitan SKA termasuk jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulan dan tahun, serta pelaku usaha yang rutin mengurus dokumen tersebut. Jubair mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib memenuhi kewajiban retribusi penerbitan SKA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan PAD. Saudara, kabut relatif tebal menyelimuti kota Fakfak, Papua Barat, Jumat 11 September 2026 pagi, menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah terbatas. Pemandangan kepulauan di depan pusat kota, seperti Pulau Panjang, Tubir Seram, hingga Ega, tampak kurang jelas, sementara matahari pagi terlihat bulat berwarna orange di balik kabut. Kondisi ini diduga berkaitan dengan sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Meski kondisi udara berbeda dari biasanya, aktivitas masyarakat di pusat kota Fakfak tetap berjalan normal. Warga terlihat berangkat bekerja, bersekolah hingga menuju pasar, namun sebagian mulai menggunakan masker sebagai bentuk kewaspadaan. Muhammad Anzis, seorang siswa, mengatakan kondisi pagi tersebut terasa tidak biasa saat dirinya hendak ke sekolah. Sementara warga lainnya, Siti, memilih menggunakan masker saat menuju pasar karena khawatir dengan kondisi udara. Berdasarkan rilis citra terbaru BMKG Manokwari melalui peta sebaran titik panas atau hotspot map, wilayah distrik Bomerai dan Tomagi masih terpantau memiliki titik panas dengan kategori kepercayaan tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah laporan kebakaran yang masih berlangsung secara sporadis di kedua distrik, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kualitas udara serta mengikuti informasi resmi BMKG. Warga juga diingatkan menjaga kecukupan konsumsi air mineral mengingat musim kemarau masih panjang melanda Kabupaten Fakfak. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Selamat pagi pendengar dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini Sabtu 12 September 2026. Kami sampaikan satu berita duka.

Pendengar, berita duka berasal dari Bapak Kader Rengen di Kampung Tanama, Distrik Pariwari, ditujukan kepada keluarga besar Patiran, Muri, Ginuni, Sagas, Iha, Iba, Ugar, Kuman, Bahamba, Iribaram, Ermatan, Batigin, Garamatan, Kaninggai, Karenggusi, Sagara, Kabes. Semuanya di distrik Teluk Patipi. Keluarga besar Heremba, Baraweri, Suairi, Paus-Paus, Kamudi, Sasim, Turua, Kabes, Bahmit, Kuda, Fuad, Patiran, Bau, Hindom, semuanya di distrik Kokas. Keluarga besar Tanggahma, Hegemur, Wagap, Kramandondo, Temong Mere, Gewap, Roh Romana, Gredenggo, Iba, Heria Tringgi, Kutanggas, Genuni, semuanya di distrik Kayoni, Kramomongga, dan Baham Dandara. Keluarga besar Hegemur, Patiran, Kabes, Nama, Tuturop, Patipi, Hombore, Anggiluli, Werwanas, Bai, Umbair, semuanya di distrik Wartutin. Keluarga besar Tuturop, Hindom, Kabes, Kuhuwor. Keluarga besar Baraweri, Nortonggo, Mohmiangga, Homba-Homba, semuanya di distrik Fak-Fak Barat. Keluarga besar Serkanasa, Biarpruga, Samai, Patiran, Genuni, Rumain, Kabes, semuanya di Kampung Sekru, distrik Pariwari. Keluarga besar Homba-Homba dan Hindom di Kampung Torea. Keluarga besar Buton Banda dan Tanggama di Kampung Sekban. Keluarga besar Rengen, Genuni, Tanggama, Weripi, Namudat, Roh Romana, Patiran, Rep-Rep, Piahar, Sagas, semuanya di Kampung Dulan Pokpok, Kapaur Tutin, Tanama, Piahar, dan Kampung Wagom. Keluarga besar Uswanas di Pantai Raja, keluarga besar Nimbit Kendik, War Popor, Ndandarmana, Roh Romana di Kampung GWRP, keluarga besar Hindom, Hoboro, Pagesa, Weripang, Woretma, Kapaur, Wow, Komber, Taswa, Mendokma, Hanaba, Temong Mere, Wagap, Yurik, Hereda, Hegemur, Kuaras, Tungging, Samai, Patur, Gusek, Yarkuran, semuanya di distrik Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, dan distrik Karas. Para rekan-rekan kepala kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak, para anggota DPR dan DPRK Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak, para anggota dan ketua LMA di Fak-Fak, Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Fak-Fak, sekeluarga, semua sanak saudara dan handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak, kakak, adik, saudara kami yang tercinta Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapaur Tutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Dan jenazah almarhum akan dimakamkan pada hari ini Sabtu 12 September 2026 usai bada duhur di pemakaman keluarga Kampung Kapaur Tutin Atas, Distrik Pariwari. Sekali lagi si berita duka pendengar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak, kakak, adik, saudara kami yang tercinta Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapaur Tutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak.
Jenazah akan dimakamkan pada hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 usai ba'da duhur di pemakaman keluarga Kampung Kepaur Tutin Atas, Distrik Pariwari. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga, kerabat, alamat yang dituju, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan saudara kami sampaikan terima kasih. Kemudian pendengar, berikut ada relas panggilan pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garing PDT titik G garing 2026 garing PN Fakfak tanggal 7 September 2026 telah memanggil Roy Noval Mansbawar bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fakfak di Jalan Yosudarso pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fakfak. Untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Marta Iha sebagai penggugat lawan Roy Noval Mansbawar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka relas panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia, Fakfak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian atas perhatian disampaikan, terima kasih. Sekian dalam ruang layanan masyarakat pendengar telah kami informasikan relas panggilan dan satu berita duka. Selamat pagi.

0: sadar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya, menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini, ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah kurang. Karena tanaman semuanya rusak, jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok

0: petani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Gunawan, kau masih dengar radio kah?
1: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kau bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
0: Berarti, kitong pusuara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
1: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah, dan ikut menjaga persatuan.
0: Wah, jadi kitong pusuara juga penting, eh?
1: Sangat penting kawan, kanya mari gunakan ketong pusuara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

0: Saudara, selanjutnya program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak Yuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Saya
2: pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan dan penciuman bendera merah putih serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
1: Saya ketua dan RSN Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar dan ganggu mengetahui bahwa saya berkaitan dengan hal tersebut. Saya menyesal dengan kegagalan dengan kelompok OPM. Empat, saya bersedia dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima, tidak akan pernah terlibat dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. OPM yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan,
3: dari wilayah negara kesatuan
1: Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
5: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
4: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
5: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
6: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
5: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
7: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
8: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
9: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
8: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai khususnya di RRI Yogyakarta untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
10: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah tidak, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati di digital itu kan.
8: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
12: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
13: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau GENRE. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
12: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
13: Selain itu tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
14: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
13: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
16: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga, apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
15: Nah, kita pasti mendengarlah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
16: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
17: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
16: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
18: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
19: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
18: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
19: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
20: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu, langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu, jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan, bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
19: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
21: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda kembali ikuti siaran kami Pro 1 RRI Fak Fak. Setelah tadi kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Warta Berita Sentral selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak Fak. Kita nikmati suasana akhir pekan Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi di edisi Sabtu 12 September 2026.

0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Baik, pendengar kembali, saya minta perhatian Anda untuk berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Kadir Rengen di Kampung Tanama, Distrik Pariwari. Ditujukan kepada keluarga besar Patiran, Muri, Ginuni, Sagas, Iha, Iba, Ugar, Kuman, Bahamba, Iribaram, Ermatan, Sagara, Kabes, semuanya di Distrik Teluk Patipi. Keluarga besar Heremba, Barawiri, Suairi, Paus-Paus, Kamudi, Sasim, Turua, Kabes, Bahmit, Kuda, Fuat, Patiran, Bau, Hindom, semuanya di Distrik Kokas. Keluarga besar Tanggahma, Hegemur, Wagap, Kramandondo, Temong Bere, Gewap, Rohromana, Gredengo, Iba, Heriatrenggi, Kutanggas, Ginuni, semuanya di Distrik Kayauni, Kramamongga, dan Baham Dandara. Keluarga besar Hegemur, Patiran, Kabes, Nama, Tuturop, Patipi, Hombore, Anggiluli, Werwanas, Bai, Umbair, semuanya di Distrik Wartutin. Keluarga besar Tuturop, Hindom, Kabes, Kuhwor, Barawiri, Nortonggo, Mohmiangga, Homba-Homba, semuanya di Distrik Fak-Fak Barat. Keluarga besar Serkanasa, Biar Pruga, Samai, Patiran, Ginuni, Rumain, Kabes, semuanya di Kampung Sekru, Distrik Pariwari. Keluarga besar Homba-Homba dan Hindom di Kampung Torea. Keluarga besar Buton Banda dan Tanggahma di Kampung Sekban. Keluarga besar Rengen, Ginuni, Tanggahma, Wiripi, Namudat, Rohrohmana, Patiran, Reprep, Piahar, Sagas, semuanya di Kampung Dulan Pokpok, Kapaur Tutin, Tanama, Piahar, dan Kampung Wagom. Keluarga besar Uswanas di Pantai Raja. Keluarga besar Nimbit Kendik, War Popor, Ndandarmana, Rohrohmana di Kampung GWRP. Keluarga besar Hindom, Hoberau, Pagesa, Weripang, Waretma, Kapaur, Wow, Komber, Taswa, Bendopma, Hanaba, Temong Mere, Wagap, Yurik, Hereda, Hegemur, Kuaras,

0: Tungging, Samai, Patur, Gusek, Yarkuran, semuanya di distrik Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, dan distrik Karas. Para rekan-rekan kepala kampung yang ada di Kabupaten Fak-Fak, para anggota DPR dan DPRK Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak, para anggota dan ketua LMA di Fak-Fak, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak, sekeluarga di Fak-Fak, semua sanak saudara dan handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Kakak, Adik, saudara kami yang tercinta Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapaur Tutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Jenazah almarhum akan dimakamkan pada hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 usai ba'da duhur di pemakaman keluarga Kampung Kapaur Tutin Atas, Distrik Pariwari. Sekali lagi isi berita duka, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Kakak, Adik, saudara kami yang tercinta Saleh Rengen, Kepala Kampung Kapaur Tutin, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak. Jenazah almarhum akan dimakamkan pada hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 usai ba'da duhur di pemakaman keluarga Kampung Kapaur Tutin, Kampung Kapaur Tutin Atas, Distrik Pariwari. Demikian berita duka ini bagi Anda yang sempat mendengarkan dan berkaitan dengan keluarga, kerabat, sanak famili yang dituju, mohon bantuan saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan saudara kami sampaikan terima kasih.
1: Maaf, Ma. Maaf. Karena saya telah dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor, jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi saya tidak pernah dengar. Sampai akhirnya saya menyesal. Kenapa tidak dengar Mama pun bicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
2: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Latazan karya Ait Al-Karni. Sebuah buku yang berisi motivasi dan inspirasi untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Judul Latazan dalam bahasa Arab berarti jangan bersedih. Buku ini menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan nasihat-nasihat praktis untuk membantu pembaca mengatasi kesulitan dan menemukan kedamaian batin. Buku ini menekankan pentingnya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah dan doa dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini juga mengandung banyak nasihat praktis mengenai bagaimana menghadapi rasa sedih, stres, dan kekecewaan. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Penulis memberikan saran tentang cara menjalani hidup dengan lebih positif, fokus pada kebaikan, dan menjauhi pikiran negatif. Cerita-cerita ini bertujuan untuk memberikan teladan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keimanan dan kesabaran. Secara keseluruhan, Latazan adalah buku yang kaya akan hikmah dan sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperkuat iman dan menemukan kedamaian dalam hidup.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan cuaca Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Sabtu 12 September 2026 hingga Minggu 13 September 2026 secara umum cerah berawan. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Minggu pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi cerah berawan diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh wilayah yang masuk dalam perkiraan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu terendah berpotensi terjadi di Fakfak Timur dan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di wilayah Tomage. Sementara itu kelembaban udara diperkirakan berkisar 40 hingga 99%. Kecepatan angin di wilayah daratan berada pada kisaran 8 hingga 38 km per jam, dengan angin paling kencang berpotensi terjadi di Teluk Patipi dari arah selatan. Untuk wilayah perairan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Di perairan utara Fakfak, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 10 hingga 15 knot dan hembusan maksimum 28 knot. Sedangkan perairan selatan Fakfak diperkirakan mengalami angin barat 6 hingga 13 knot dengan hembusan hingga 27 knot. BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di perairan utara dan selatan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, mengingat angin kencang serta gelombang dapat meningkatkan resiko keselamatan dalam pelayaran. Sementara itu, pasang air laut diperkirakan mencapai 2,2 meter pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 6 meter. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Informasi cuaca terkini dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak dan media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, LPP RRI Fak-Fak menggelar sesi pemotongan kue ulang tahun sebelum pelaksanaan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangkaian puncak HUT RRI ke-81, Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna kantor LPP RRI Fak-Fak dan diikuti jajaran pegawai sebagai bagian dari perayaan hari jadi RRI. Pemotongan kue ulang tahun dilakukan oleh Kepala LPP RRI Fak-Fak, James Stephen Jahawadan, sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun. Kue yang telah dipotong kemudian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna tugas dan pegawai termuda di lingkungan LPP RRI Fak-Fak. Pemberian potongan kue kepada pegawai yang akan purna tugas menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjalankan tugas di RRI. Sementara pemberian kepada pegawai termuda menjadi simbol kesinambungan semangat dan tanggung jawab generasi penerus dalam melanjutkan perjalanan lembaga penyiaran publik. James Stephens Jahawadan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan panitia yang telah menyukseskan berbagai rangkaian kegiatan HUT RRI ke-81 di Fak-Fak. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan sejak 5 September hingga puncak peringatan 11 September dapat terlaksana berkat kerjasama dan kekompakan bersama. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercipta melalui rangkaian HUT RRI dapat terus dipertahankan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kebersamaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan RRI kepada masyarakat serta menghadirkan informasi yang berkualitas. Setelah sesi pemotongan kue, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Penyulutan dilaksanakan tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 waktu Indonesia Barat sebagai salah satu momentum penting dalam peringatan HUT RRI ke-81. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar LPP RRI Fak-Fak untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Melalui semangat kebersamaan, profesionalisme, dan pengabdian, RRI diharapkan terus hadir memberikan pelayanan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: Pendengar kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
3: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
4: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama